Montok papahambus kapayhan tay kiva pagwatan kagampit ko susan it kinaisunan mo. Kabasa tumubong hongkod panamangan ko susan pagun sabah SDCC ipakalaja lubong upram apat jam it numbul hotline tay WhatsApp ISO bahu bahu tohu onam sizam apat ISO tohu. Insan pabagu ISO bahu bahu tohu onam sizam apat ISO tohu.

Abal Tadibo Tadau Baino. Minobo Sivazon Montili Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Kiko Sivatan Obogizan Dino Menokadung Kuma Kasunizon Ekonomi Ukabon miyampay hobi hinab do saba o papapapu Canada montok magukab pisakadasan it bogisan economy o bulaw hobi no it bogisan aquaculture. Masa katundan ng tanonon dat dahil ko sa patihambus na boss di datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di antok kapungo tuminambuhoy kapantangan ipasuruh Jaya Takavas kuma id Malaysia Jody Robinson id Manara Kinabalu. Dahil bitubong handi minana kapayhan i datu Hajiji do Sabah Kivau Pipia Kinesanon Taman Pamonan ipaintonda manaymo kapapuvan mantad habus pogun. Kampay no Taman Pamonan Kota Kinabalu KKIP Kinesanon Pamonan Tumaw Mamaw POIC lahadatu kudat Blue Economy Industrial Park om Sogip id Sipitang. Hansan ko hanandinok ano pahabon o pisakadasan Sabah om Canada hobino id pidagangan om kapapuvan. Pisasomo o bogisan katumbuzan adadi kapopobu kotundan uvang kudat id suang timpu duvogisom himotaun timpu mikot. Ino na po nga tumanod kinoin sa baton ginumu mamimiyambo dasom timpu himotaun nakatahib ina kapagavit kinabuon tavasi dokuma bogisan katumbuzan id uvang nakamoy. Mantad na di no, pinapakyanwon di manonon tuduk katumbuzan kuma wazon montili Tansri Chong Kakyat sa Viavi Kogompit kabakasan pati hambuson an onuan pagintangan. Muntok mamagaza to biginumu mamimiyambo suway ka mamaguno tababasi o kasivatan podtuangisan miyaga do tip of Borneo. Tinubong isido di antok ababasan Majlis Pemasyuran Jalan Chong Kakyat id Kudat. Dahil ababasan na kumoy talon-alon kisinado 2.1 kilometer pinunganan do Jalan Chong Kakyat namot Jalan Pearson Pinohon do ngan kuma Jalan Tun Mustafa. Kito duvanino montok momondom do kinovosian kalaja do duduvobuan montok katundan kudat. Montok papatantu kovosian kosunizon bogisan kotambuhusan. Opiumanan miyampay hobihinab, nunsub o mamumukabun tonganini om tinimungan tuhun kinisunon mamaguno tababasi teknologi digital om kabahan tinodo kababagu AI. Nabos di mohingon mununuat kamuntilian katambuhusan seni om kubasanan Motek. Datu Syahrudin Abu Sohot, Munguhan o teknologi doy pamalanan, pamanan, momimiyombo. Suway ka po pintutun kagingahan Malaysia om nagi po pangkavas kasikapan paghudan iti katon. Tumano disido kiguno o kabuon teknologi mipahod bingisaman manamong kinesanon pasayhi tungkusan om gatang kubasanan. Muntok papatanto dobogizan katambusan pintimpon kanu munungkiyahi om patihombus. Minggisong magukab o Sabah do kanu sapi pagatason di Tavasi. Ino muntok po paingkavas po bagod asil kapakabusan pomonan sapi daging pogun. Inkano pinabos ni Montili Pumutanaman panginsadan ang pomonan takanon Datu Jamawi Jafar di kapango minoy intong pumagampizan sapi id Brisbane, Australia. Tumano di Datu Jamawi pinggisaman dino kampay no mintong kasivatan ababasan po po bibit sapi pagatason id Australia. Homino, montok po patihambus, bibit sapi tavasi, dokuma mamumutazam saba. Mipaho dino, do tanggungan kapalintan pogun, do papawakas, idbogizan mamutazam, om nagimanakaday po poingkavas asil om kauntungan. Otumbazan ni si do, mamaguno bibit ditavasi, nasakadung do pinghudan, om kalajang avi mamutazam ditavasi. Kano po po buo pomonan sapi kuma mamumutazam saba kuma idgontob miyampay hobi kano manong kiyahi.

Tuminin pun di ko isok buhan kawahu duvong ay buhu duvong prem apat. Sabi abi kadai pengindepuan ika kadazan tegazo kota kinapalu, awan na di pepetonda beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa, toy 3B. Pinotimpun do hintun kakadazan tegazo kota kinapalu, sebagai hang, mongin kuang pemagunaan beg plastik. Bawa beg pa.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

归来吧，归来吧，我梦寐中难忘的人，高飞远走，浪迹天涯，别让多情的叶儿耻笑我们，到底成空话。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Iana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Iana Bardinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nah.
6: Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asal jokiti kurung-kurung.
6: Ling keturang sama.
8: Bingo ko.
10: Labana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani. Yang awal kita bertemu lagi demangi kemuap tu ko. Demangi bulan Oktober 2026. Kita posok no diam bulan Oktober dinakan. Bersama kau sepersiam Rabiul Akhir 1440. Wow, Idra lo amis. Bersama kau DJ Z. Kekali bersama kau aku ngabut maung dinakan ha. Kamu akan bersama kau aku. Jadi terima kasih mengalai kita tak sabar BFM. Saran sama Alap banyak. Terima kasih sentiasa menek kami sebagai radio yang mendayagan ke penpabaran untuk kami semimun ko. Jadi sudah pasti ini para jom diam segmen bobo tu, diam segmen pabaran ko pandayagan, kita akan sekungsi abar sambil-sambil kita berdayag. Engkau penkang tak jam 4 kemuap, kita akan masuk diam segmen tukar-tukar don. Engkau pen pemupusan ni kang tak jam 5, kita akan kali abar-abar diam latu dau buat dia masuk diam segmen menik-menik lagu. Jadi yang kasih kau tukodon tidak panggil kau muap tu. Amkam un kau muap tukodon boleh kongsi bi kau aku mi tu tak kau unti tu. Boleh din bi tak kami ampun WhatsApp kosong dekat siam 4 siam kosong pitu wow pitu wow. Jadi tak tinggal tukodon paling siok boleh gununo kau ngalak-ngalak resoh kau muap kemuap tu. Kita akan kongsi ni kau kam semimun dinakan. Okay. Jadi yang kita ingin tak pan dinakan sebagai panduan muslim kau muslimat semimun yang kali kita panggil kemuap tu. Kita sama-sama akan mekali azan asar. Tak jam 3:20 minit kemab untuk kawasan Kota Kinabalu, kopan kawasan-kawasan anu semua waktu kok ni. Jadi sekejap lagi lah kita akan kali azan asar ni nak kan kok padam kita ngendak keadaan memang luar betiru kemuap tu ngendak kata yang tu cuaca memang luar bendak tilah kata Malaysia Meteorological Department bagian Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli kopan kelestarian alam paling bau sibai pendulak dalam jam 1 sih 1:35 dengan lau sini am kita ngendak mitoleng ni demilah Sabah yang tua uran yang bagian pedalaman, bagian Beaufort, Mbakut, Sepitang, bagian Tambunan, Keningau, Tenom, Kopan Kuala Penyu, Kopan bagian Pantai Barat, bagian Papar, Penampang, Tuaran, Kota Belud, Kota Kinabalu, Kopan Putatan, Ngabut jam 5 kemab, Lawamis, Tembangi, bulan Oktober 2026. Menosi, yang pun yang barat jom yang pun cuaca untuk Tembangi kemab tu, ngabut jam 5 kemab, rungai-rungai sorot itu. Jadi pengkopian pan kita balik dodau lagu kita Sarah Siti Arlini Morlan pelananku tak saran sama harapan.

0: Nombor telefon khas untuk WhatsApp Sabah VFM. Dinakan buli muan WhatsApp ke Sabah VFM dan nombor WhatsApp 0-4-0-7-7-7-7. Balikan ku 0-4-0-7-7-7-7. Siaran sama ala panah.
1: Dong kem kinau, dong kem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dokom biasa Sabah BFM siaran sama. Nimpon dekat pukul telu ngabut enam kemang.
2: Dong endok sanang pasal liut, pasti bi sentioso bejogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nungutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana. Mandi. Mandi merupakan perkara penting untuk kebersihan diri. Kita boleh menek mandi engkau baik sajuk atau engkau baik panas. Kedua-dua ni ikut kelapan. Mandi engkau baik sajuk mempenik daya tahan badan, sagar badan engkau fikiran, murangan tekanan persoalan, engkau menjaga kebersihan butikok engkau kulit. Kopan, mandi engkau baik panas. Boleh ngelansar pelananlah, ngalak pedih-pedih badan, ngelak penyakit susah turi, engkau gangguan turi. Engkau pan, ngurangan reso, stres, kok susah atas. Mandi, amalan kebersihan.

0: Dungkum tinau. Dungkum kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dukum biasa Sabah BFM. Siaran sama nimpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Bahaya makai balik bagas selan penapi anu raino pinakai. Yoni buli nebab pemenikan kolesterol. Kok pen buli kok sebab masalah jantung. Selan pemapi anu pinakai balik-balik alap tiniman, kok ginantian engkok selan anu bau, amun. Warna selan bertukar, selan jadi keros kok pekat, selan tiuruk buan kok anu ni alap. Meluak umbu anu iko sebetak pinanas, warna makanan anu ginuring jadi darak. Reso makanan anu ginuring teresonya alap, senebab lek selan anu boy pinakai. Untuk nguring makanan sebelum tu, pinakai balik. Makanan anu sehat, tanggung jawab bersomo.

Dong pinabenen peranak ke kurita panas lau untuk ngelak truak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan bekekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.

Terima kasih akan kakak lagi ya bersama aku DJ Z dan bagi kemuap tu tak serang sama alapan dekit pabaran yang ingin kong siti kok bang Andina kena bagi kemuap tu you know program Ritma Kinabalu ataupun Rhythm of Kinabalu ROK Rock 2026 tak 2 ngabut 4 Oktober tu Dina kena maksudnya maung ni puan Dina kena 2026 tak Padang Merdeka Kota Kinabalu Dinakana kita ngendai nanti nanti sebentar lagi info-info ni yang boleh kongsi tengok bangan Dinakan semimon tu. Jualah info ni Dinakana inan tu ngeruak kata Kementerian Pelancongan Seni Kok Budaya Motek Nutan Jabatan Kebudayaan Kok Pan Kesenian Negara JKKN Sabah Kok Kujo Somo Kementerian Pelancongan Kebudayaan Kok Pan Alam Sekitar Sabah minggu lagi akan nganjuran program Ritma Kinabalu Rhythm of Kinabalu Arok 2026 tak 2 ngabut 4 Oktober 2026 tak Padang Merdeka Kota Kinabalu Kok Pan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Jaji Nor dijangka akan jadi yang pun tetamu kehormat jadi tak terima kangen cerita ni sendiri dengan masa ikan nak boleh nunggu kau pe lan-lan kau dinakan jadi esok cerita dikit tak tian lagi apa barang yang boleh kongsi ti nantu pasal yang tu Dyslexia Awareness Day Talk Open Workshop 2026 akan peneru tak 3 Oktober 2026 lau Sabtu nimpun dekat jam siam sensang ngabut 4 kemuap tungan ni tak Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Aruk jadi nanti si pasal Dyslexia Awareness Day Talk Open Workshop 2026 3 Oktober lau Sabtu tu dinakan lah dekat jam siam ngabut 4 kemuap tak Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Haru lauk banyak tu kan meja aku ingin peranak dikit kok nyala yang dikit yang berjumpa yang boleh mosok kok ngebana benda ngego pelan-lan nah aku sikap salah ngego pelan masa-masa aku kok tertentu kok sampai main kefe-kefe tu dengan nginum-nginum pan lepas tingkat dua ni kok dua satu ya bagian ya ni bagian peranak ampun lepas tu lauk mana lagi gay boy ngias me amun anak meposok pe kok sana ngata ini mana jadi aku pengen masa-masa barajomo yin masa-masa terluang lah kok boleh nunggu pelan-pelan dinakan lah engkau pandin akan kejap lagi tak jam 4 kemap kita diam segmen teka tukodon unga tukodon bikung si video aku kok jam 4 tu kita meluak ni ke sekejap jo lagi jadi terus jo bersama kok kita aku akan muka live kang sekejap lagi sekejap lagi lah dinakan diam segmen teka tukodon tu ah jadi kita berdaya kita dah muka dan buat lagu sebelum kita posok diam segmen seterus ni dinakan lagu lagu tasar Fazli Bunga Selasih tak siaran sama alap anak.

Dina Kana, terima kasih kak kalian bersama aku di Jazz D. Jadi jadi kita masak diam segmen teko dan nembangi ke maaf tu ke. Ngam-ngam lawa amis ko. Lepas tu kita nimpon lagi nembangi bulan Oktober tu tak lawa amis. Jadi kita berdayak nembangi ke maaf tu Dina Kana. Sama-sama kita beragam lah barajama. Kita beragam ko. Ya boleh tambah serius mana ke maaf tu. Ngam-ngam itu tiko mana nutan kita barani suran. Uran KB betiru barani. Barak Hamid uran londos tak tuaran. Nah, sian lagi. Sian lagi. Lalu salam ke maaf DJ Z. Waalaikumsalam. Semua yang ngendak kita ko. Sepanggar pan uran DJ barat tenggiling minggu lagi orang tapi kita ngendak pansi baru saya aku bahas kongsi kok kamsi kok lekat tak ajan cuaca memang dembila pantai barat orang lah kok kiko ni demangi kemap tu. Jadi amun kawasan-kawasan be yang selalu ni barat jomo memang buat ni selalu bana laju bana menike amun kereta api me sediol ala pelanan be no kok kang susah lagi amun terua oh yo mana bagas ni dinakan kok. Okay, okay. Ini nanti kita yang mesti kau dan demangi kemuap tu untuk edisi demangi bulan Oktober 2026 bersama kau di JZ demangi kemuap tu lawamis. Kita yang pun tukau dan iyo no. Aku pengen dua kau je lah kongsi ku untuk kam ke. Soalan bawa-bawa ian luman nyak ben betis nangis nyak ben moto. Ceng, apa seh? Soalan kedua, amun manuk delai dengan telur lekat jatah bumbung, telur ni labuk demi lak pinggo. Okay, eno yang pun soalan dinakan. Jadi kita pun soalan ni si balikan ku untuk segmen demangi ke muap tu. Ian luman nyak ben betis, nangis nyak ben moto. Kedua, amun manuk delai dengan telur lekat jatah bumbung telur ni labuk dan bilak pinggo. Cuba sak kamu. Okay, inan tu berajomo si yang pun tengkau dan inan tu realistik pan, bana. So, barat mai. Ini kau so, so yen, so betong kah ataupun nak sos je. Amai. Ya nyampe terima kasih ngam Simon, kita baru open si masang kita yang pun live TikTok me tu. Ko, jadi kamu boleh kongsi kau kita lah sambil-sambil kau marah. Minggu tungan bib tiru tu. Uran kah? Pat-pat eh jawab video aku ampun tu kau don ne. Ke? Itik. Itik. Anggai. Cuba bila lagi dinahkan. Ian ne. Okey. Balikan ku yang pun soalan. Soalan ni yo no. Ian luman nyak ben betis nangis nyak ben moto. Oh so. Okey paham. Waalaikumsalam dik. Waalaikumsalam kak para muda kapang. Mitu uran kacap-kacap TKM barat mai. Uran ni ya. Lepas sek soalan kedua. Yang si eh amun manuk delai dengan telur lekat jatah bumbung telur labuk lekat dembilak pinggo. Manuk delai dengan telur lekat jatah bumbung telur ni labuk dan bilak pinggo. Lumanyon betis jam barat dia. Okay. Okay, pat-patnya pemia bido. Yang pun jawapan am kau uningin telefon pun boleh, tak WhatsApp pun boleh. Tapi kang ah, kita break dodo kau lekat lagu tu. Dinaikan lagu lekat tak soro. Nasri sulo ido kau ngamban apa nyak kau pelimpang barat ni. Demi lek gibang barat mai. Kau gibang aku kuanan. Okay, yen pun kita break dodo kau lagu tu. Sama-sama kita berkali ni. Nyak kau pelimpang. Tak seran sama. Alap bana.

0: Assalamualaikum Lina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Lina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Sara ale endo niak buar makai boy. Terang boloro tekok paip bay penakai. Mun ngosek kudut mangkuk makai nu boy anu bay senambut. Mun makai misin pemopo alap nu penenuan. Makai nu boy uran anu senambut untuk nata entonoman antawa ngosek kereta. Penakai nu boy lebian pengosek daing manuk antawa rapa untuk nata pon kansang nu ngenda kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau. Tenombol tekok paip amun merus impon, makai nu iyan-iyan pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
5: Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar den saat, ngabut terlumpu saat. Kopan, jomo anu niak teko bertindak balas, adria ngabut, niak nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nak buat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajak buli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo air.

Kakak bersama aku DJ Z. Tazaran sama Alap Bana. Kita diam segmen tukar-tukar dan bagi kemap tu dinakan. Jadi sambil-sambil kita sambil lain kedok-kedok kamu. Sambil-sambil kedok-kedok kamu. Enggak apa nak sebagai barat jaman perkongsian lah. Tepangan dinakan semimun kamu boleh ingin tak bertiru tak. Sukan Plus, siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichina Goya 2026. Kok kamu boleh ingin tak dia dekat Sukan Plus bertiru tu. Okay. Jadi enosik kita ampun info dah bagi ke muap tu. Ah bana ya kesedih ko. Ko bana dah jomo marak mi tu uran linggai tak tungan-tungan guys semimon tu. Ko cuba kam kongsi lagi uran kangkam. Alah. Jadi amun uran tungan be am selalu bana penik bue para jomo ko. Nelana kereta awal-awal tak tungan-tungan tenak ai ko. Ibrayak nda ada bagi yang hari ai ko bana kereta ni petenap dia manwe ko. Dia bue eh. Jadi amun terus sobi tungan-tungan be memang selalu bana penik ataupun patang no lah tu barat tenggiling lah. Amun aku diam kondi tu nyak no tekito aku tapi sini aku bas kongsi lah kok kam siko lekat tamit Malaysia ampun eh memang ni jangka dia bangi kemop tu andang uran barat kak muna pan patang bana lah tu diiling ni ah. Jadi amun tungan-tungan memang selalu bana penap bana kok barat jomo nelanen no barang kereta lah barang kereta mutu kerja ko barang mana mamak wadah pun urang mana lah tu DJ barang gay senuran-uran depan ucap no gay ngendak aku mitul kata live TikTok tua agak aku lah ngabana rumah kayak tu tau nyak netra liut ya jarang no ko tera liut ko tapi bawa waria terua pun ko dengan kekuasaan ko lingkoden lah tesa paling manang ah. Ingin ni sabar lah mesti unjai kemas balik semimun ni ko. Lebih-lebih kan buat barat jomol londos lekat senjata eh. Nah, kena amat nosep. Okey lah, tapi pian kopian pan yang barang jomol yang betul pelanan betiru bana mesti palap-palap mulai lah ah. Palap-palap kem diam pelanan yang dinakan dong laju bana ko. Nyat kita barang jomol lanan tegak ko bengi lubang. Nah, pesak pentekang bagas ni kereta ampun tayar eh. Susah lagi ko. Ha, kok bangan yang melan mutu eh kok nya panitik kita kok sepukun tegak kok yang barang jomok bertakung buat me kok ha, terpelimpas pop nya kita lubang kok ha, jadi sentiasa jogo-jogo lah untuk semimon lah barang dinakan timem rumah kok amun memang kawasan-kawasan yang selalu bana pandai yang boleh buat ni boleh menikah kok barang jomok ya ne nyangkat lah barang-barang yang berharga lah kok barang-barang dokumen-dokumen yang penting eh kok barat tenggiling bek ni lambat yang penting selamat dinakan barat ni ah, mana pan. Okey kita yang untuk kau dendam bagi ke muap tu habis tu kita yang cerita aja sini kita kongsi untuk kamu supaya kamu sambil-sambil pan kita berdayak sambil-sambil pan kita kali radio barat jomo nasib un kau DJ baik marak ling namanya terlipat ke no un kau lagi turi-turi tu bangun kampung kau kamu dinakan lepas asar nyalap sembianya alap turi ah, kok. Jadi kita yang pun soalan dia bagi ke muap tu. Soalan ni, bok-bok, ian luman, nyak ben betis, nangis, nyak ben motor. Barak guys si, so. Enggai, so betongku. Enggai kok so dinakan ah. Kedua, amun manuk delai dengan telur lekat jatah bumbung, telur ni labuk dembilak pinggo. Dembilak kuanan, barak guys. Pan buli, nyon masalah, nyon salah ni kok. Yang ini yang penting kamu spotting jo. Kok jawabin beda aku semimon. Kok sin-sin yang ngendak kita bertiru tu terima kasih no semimon nah, amun ngam jawapan pi banan ku kam lagu kang torong. Okay, jadi jogo-jogo kam palap-palap kam selalu me meluaran mamak wada barat ni uran banan tu DJ. Kok alap-alap pasti aku ngendak ya nor ni ngendak-ngendak tak media sosial tu kok terkito ku masam-masam tak boleh terkito kok dinakan lah. Jadi kadang-kadang bus pun baik motor ti metak pentek ngendak amun kisah sedih mana kok. Tapi ente pin pun para jomol lum te ah. Okey kamu nak lock jawapan ne. Ala nong sari waalaikumsalam. Ya na barbi. Saya ingin telepon kam. Un kasih kau tak ngam-ngam lagi betiru para jom musim-musim muran tu. Kau DJ ya para ni. Kau mama aku betano yak ni telepon. Nyano yang ngendak dia kan mana-mana. Lebih-lebih lagi amun pula guntur kilat ni. Allah, ling ni. Kau nyamun nyamun telefon. Amun dahulu lagi pada nyamun TV ni pakai kau nyamun. Tutup ni lagi makanya. Orang ni pakai tualak kan masa mikir. Kayaan cuna tak. Maku lagu boleh kan DJ? Boleh. Tapi
Jawabin dia dah aku ampun soalan. Amun bana pasang aku sebelah gue. Bana nung sari nyak ngakal. Okay, yang pun soalan si balikan kuntu dia lagi ah. Yen luman nyak bengen betis, nangis nyak bengen moto. Wah, soalan kedua, amun manuk delai ngan telur lekat jatah bumbung telur ni labuk dembilak pinggo. Wah, eh no yang pun soalan. Balikan ku untuk dia lagi soalan untuk tukodon. Soalan untuk teka-teka dan dia manggil kamu waktu. Yen luman nyak bengen betis, nangis nyak bengen moto. Soalan kedua, amun manuk delai dengan telur lekat jatah bumbung telur ni labuk dan bilak pinggo. Subak sakam marak mahku dia manggil kamu waktu. Kok, amunnya telefon ke kamu kok? Unka sih kok, alapas kok lain titu ah. Mendung bana latu linggal dokon songom patang alala dinau sebab aku kali cerita gitu bah aku tu kakal lagi mi tu kepayan nah mun aku peluak no si alap je no barak mazlan nawan. Okey okey boleh perkiraan hai moto buek di moto buek ah akonde gaikok gaikok tenggiling. Okey, 4:23 minit kemuak. Pat-patnya fikir-fikir ko, yo lumanya run betis jawapan ni umur. Oh, se. Moto lau barat Sleeping Beauty. Ok. Enggai. Enggai ko. Cuba lagi, ke? Cuba lagi. Mulak sampin no sebab kita-kita betul-betul tu kok. Dia nak kena sambil-sambil tinggal ngalak barat jomo kok. Resuatai ya kok. Jem-jem kok. Yang betiru diam kerita Kita berjoget tu. Kita berjoget tu. Engkau lagu kita suruh Azmi Nordin joget rindu-rinduan tak siaran sama alap bana untuk dinakan yang ngintam-ngintam yang meluar lagu tuntuk kam ke. Kalian bisa semua-semua kita kalian ya.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Terima kasih Dinakan. Dengan mana lagu Eko engko bangan Dinakan demangi kemuap tu sebab baraja mau uran-uran pasang lagi lagu kokok. Lagu rojo kokok kala kata soro Badur Siman barat nerisa tina wana sebab aku terkokok ke DJ. Buat kita orang kan ya. Barat ni yang yo mau aku main lambung batu lambung batu lepas ini sebar ni lagi ya. Indung ni pendok-pendok. Maksudnya betul kita ni rokok-kok ya. Palis-palis. Bule-bule jadi lagu kok ah. Adakah aku betul ton lagu? Kok. Tapi kok bayang tu tak? Bule tanah pun Badur Siman tu tau. Beli terpikir ni rokok-kok ke. Temuran-uran tu lagi kok. Amun perenak dah rojo tinau. No, amun bagi adina kan. Abtiru nyawan terhati gaya. Nyebingin perasaan. Amte muran-uran lagi ya Rabi. Ingor banana penaus nak mule ah. Yen buat piplang oi suwe berani. Okay lah Dinakan. Terima kasih teman-teman Dinakan semua yang barajomo salu bana sentio semua sekungan untuk kami itu. Ko insan nopan barajomo uran nah ko londos bana. Gambaran jote DJ warakai. Ko boleh kamu nyito kah? Ling ni yomangan ya yen si ya mi rupane yen giuk ala te banglong kalene. Okay lah. Terima kasih ya bar staring aku sama Mixno Dinakan barani yang ngini yang penting buli lagi kiti betutak. Aga sangkan lang ke mana terpikiran ni tadi pemikiran ah. Ala pauran ala bana mangan kita badak ala te musim ah musim sap kita badak betiru tau bana. Ai stepnya ah. Amun panas-panas lagi amun jomo stampin guring lagi yang ngerakup-ngerakup pe ko. Allah. Ai pas pun. Ala te kamu na tu masa-masa mun cerita ni tau bana. Waalaikumsalam kanome. Ko terus kita ingin memiapan kita badak ke. Sen memangan ni panas-panas di barat ni alah te pas pun bus belo di kalian ni tau ini kagai tu ah barat game itu barat imanku shalom Selangor barat ni uran pan barat Mazlan si kudat beranti nouran buat landung-landung barat jiu naji adik terima kasih sen lagi sini jomo keningau pan mitu se barat ni mendung Dinakan dokon-dokon mau ngeremi no tu terakhir no kadi jeling ni ngeremi sama lo kering keningau ngeremi ko un lagu uran-uran ngeremi pan mitu ko. Yang kamu talap no tantu mara person gyu kok ku itu badak meno alah te. Kok kepunan gay mana-mana masam-masam senerita kok. Daras bana uran tak tenggilan DJ barak ekonomi alah te. Amun uran jo kok buli lagi ya. Yut no mati kio semina DJ yen te katua. Kion som kasih maksudnya. Yut no mitu kion som kasih maksudnya nerisa. Kok jadi amun kosong-kosong ternak edokan barat di sini elah Dinakan ala dan bika mampu cerita tak kosong ternak ya kang perangi ya mediang kuna amun si ayen oh dong meli tebadak buk Dinakan memang ben giuk okay, paham barat jun kota Blutpan londos mana uran barat ni aha aku si bengito si baikung si sen Azmi Pansiko tekito ku sudahlah uran lepas sayang ko tinau lagi beriu lagi ko amun londos bana beriu ko amun mulek-mulek yang tak kawasan-kawasan yang selalu bana memang bengen sedin-sedin ni memang pun kayu wiko bana ya ko berpikir mesepu pandinakan bana aku pun berboin aku teruak bagi ya tegak ko gak ko lagi engis kayu Dinakan bana yu ampun batang-batang eno yu labu bagi mundaan nasib-nasib je pan yak teruak maku bana-bana tau. Jadi jogo-jogo kan mah. Amun aku sigo amun mule para jomo ko amun lekat keke ngo ke bilan-lan sorop meje te ko alan-lan medem bagian tenggilan meje ko. Ko yo bagian meje ko anu ko iko mana kawasan-kawasan ni noran ne. Kawasan-kawasan iko mana pun-pun kayu ko. La te. Jadi jogo-jogo selalu amun tak kawasan-kawasan keke pan somo jopan. Amun barat jomo nyak teko ko ala prihat lah dau ko ni aga dodau tedok-tedok ko amun londos bana uran amun londos bana edara sama beriu ni ala te kak gini ko kak iko mana kui pula no kemup-kemup tu ikui tumpek pan setiap mana dik barat gai minggu kita memiayai itu tu. Bana, beriman kuliut ketahuan ti berawas jolah berani bana-bana setau. Jogo-jogo lah dinakan. Jadi kita yang pun cerita asik, teko-teko don desik. Yan lumanya ben betis nangisnya ben motor. Awal kau mulai di jail YouTube barat mamak wadah. Pin nanti mulai amun. Nyalingan kita yang pun radio amun aku mulai mamak wadah. Kau. Azmi ayah nak mulai pin ne. Aku mito. Patin opis. Jadi terpaksa lah teh ah. Una ka pemanang teka dan un sabar kau. Eh no ala pliking kau buat lodo dinakan. Alah. Alah. Susah barang tu. Nyata jawab kulit like, gaya tu tak bana-bana. Iku barang makanan peluak gaya tem-tem ke aku kau pun tu kodon tu. Sebenarnya lah kemua puran-muran kau. Sajuk-sajuk lagi kau. Taat lagi gaya barang makanan. Alah tek. Bana-bana tau nyak selesai tugas eh. Okeylah, pian kau pian banyak gini. Yang penting kan bahagia si Mimon. Senang-senang hati selalu kok. Tapi yang paling penting sentiasa ngejaga kesehatan. Bersyukur kita kakak lum lagi. Jawapin bidok doa aku ampun teko donai sini. Yan lumanya pengen betis nangisnya pengen moto. Kedua amun manuk delai ngan telur lekat cata bumbung. Telur ni labuk dembilak pinggo. Berarti kok supi kup, berarti kok kupik sedap kok DJ. Kali kita lagu. Bingung aku lagi. Si pak medem bila rumah yang masang mana oyo mana soros air radio pasang bisiran sama lepan eh. Ais kelon na soro DJ baraga engko ano. Engko uran ne. Maku maaf kami ya anang mengenap pak minat pana kali siaran sama. Okay, bian-bian pun terima kasih kita kali ada lagu lekat soro Rubisa Tiasin ini tak siaran sama lepan.

tinau. Dungkum kia but. Nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dukum yoso Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut 6 ke

Terima kasih Dinakan. Kakak lagi bersama aku di Jazzy tak sabar BFM saran sama Alap Bana Demangi Kemuap tu. Kok kakak lagi kita diam segmen teko dan Demangi Kemuap tu si. Kok masa-masa benda pernah luak tu. Kita pun soalan sini Ian Luman nyak ben betis nangis nyak bengen moto. Iko Bana jawapan gai Dinakan barang. Ian si barangan sono. Ian lagi si amun manuk delai ngan telo lekat jatah bumbung. Entelo ni labuk dembilak pinggo. Barak gai dembilak kuanan no. Kok dembilak gui bang no. Labuk dia ling ni sebab ya ampun bumbung lesu. Okey, nyanyi nyawan salat ni kok. Nyawan salat ni selagi berat jemuh kamu menjawab ni kok. Tapi pada apa ni kok mana segitu cerita mi tu amun bila sandakan beluran si barat gai menya uran lah ah panas barat gai. Tapi amun bila pantai barat tu kok ai me. Nyak boleh muras mana dia nak kandap dan muran tu mana undulek mamakku. Nyak dah guntur gambar mamakku. Kok pagi tu nak mulek no pian bagi dia nak kan. Nyak terbiar bot ni 4:49 kok 10 minit lagi dinakan. Kita akan mempusan saran sama tu. Lepas ni kau lagu tu aku kongsi kok kam lah dinakan. Lepas yang tu lepas ni kau lagu tu beran kungkam yang nyo ampun jawapan. Okay, kalau tidak lagu lekat tak soro dendul awak. Dendul awak? Oh, tajuk lagu ni dendul awak. Awang Kamaludin atau Aci Awai. Tak serang sama.

Dia lawak penen atai ku berawang Kamaludin. Jadi punya lawak pian. Mesti dendol lawak juga. Oh. Okey lagi ni ampun tekan nak tak torong torong barat printing touch barat GPT awan barat ni. Okey kita ampun soalan sini Ian Luman nyak pengen betis nangis nyak pengen moto barang sono si peluak ko iko mana no si peluak tu ko last-last ni tapi ambil chat GPT manang lah ko jawapan ni awan ke okay? Awan Ian Luman nyak pengen betis nangis nyak pengen moto jawapan ni awan Tania. Ko soalan kedua eh. Soalan kedua isti amun manuk delai dengan telur dekat jata bumbung telur ni labuk dembilak pingga de bagi marak dembilak gibang de bagi marak dembilak kuanan de bagi marak diom kuali ko. Okey jawapan yang mana si barak kak kak Muna entah minggu kak, man, kak Muna bagi kulit jawapan ya mesti dilawan pantum. Jawapan ni yo no manuk delanya ngan telur dinakan. Mana mat telurnya labu-labu DJ. Labu metangga. Omar, ni ah manuk delanya ngan telur, pilih ngan telur. Soalan kita luai kang aku marah lah aja sih untuk tak TikTok kampung nego iko pansi. Okey Tania ada semiman jomo sih yang baik ngebana go babanang pensiun terima kasih bak bau don utang kam tesara sama terima kasih Tania angkam semiman sekejap lagi tak jam 5 aku muap kita akan kale yenoran ya kale abar-abar diom lat go jadi kita semua lagi kang lah diam torong siaran ko. Kita temu kang diam torong siaran. Habis coba rabar diam latih kang. Kita kale lagu-lagu yang pernah aku lek bangan dinakan semimon. Okay, jadi kita break down ko lagu-lagu kita suara Roslin. Sanang-sanang jota siaran sama alap bana.

0: tukar ke tajuk-tajuk kabar kemu waktu mahasiswa penerus kepimpinan LAT Nutan Pemahaman MA63 Sabah tuan rumah persidangan ICAAPD. Assalamualaikum kok pansalam Malaysia Madani. Bersama kok aku Izzy Oleh diom abar Sabah VFM siaran Bajau Ling Sama. Bangan mahasiswa perlu ngerati sejarah pembentukan Malaysia Kopan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 supaya kulit narusan kepimpinan LAT Kopan memperjuang hak Sabah Kopan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Iwan Benedict Mara, generasi murapan akan mewarisan tanggungjawab dia menelasai perkara kait MA63 anu kakal dia merundingan antara kerajaan persekutuan kok kerajaan Sabah Kopan Sarawak. Beliau anupan Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Kopan Pengangkutan Sabah Mara, generasi mura akan warisan tanggungjawab dia menyelesai perkara kait MA63 anu kakal dia merundingan antara Kerajaan Persekutuan Kopan Kerajaan Sabah Kopan Sarawak. Tarang ni mahasiswa bertiru buli ngendok bagian diom pilihan raya sebagai pengundi. Kopan buli nawaran diri guys sebagai calon sekiranya menok syarat anu boi tenetapan. Beliau marak bergias semasa jadi ahli panel simposium mahasiswa Borneo Aspirasi MA63 Tak Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Program Anjuran Persatuan Mahasiswa Anak Sabah Kopan Sarawak tu senempurnaan oleh Timbalan Menteri Sains Teknologi Kopan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal. Sabah jadi tuan rumah persidangan antarabangsa ke Sepuau ASEAN Academy of Preventive Dentistry ICAAPD 2026. Program anu mekebiak lebih 20 orang penceramah dekat sepustian buat lah tupan antara usah dia metagap ngelagan kopan penjogohan kesihatan pasal impon. Menteri Pembangunan Wanita Kesihatan Kopan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki Mara, kesihatan buak perlu nendak sebagai bagian lekat agenda kesihatan awam Kopan Penanggungan Sosial. Penjogohan impon gai kok sekadar rawatan klinikal, sebaliknya mekebiak pendidikan kesihatan, amalan lung sihat, akses tak perkhidmatan Kopan mekebiak aktif bangan masyarakat. Beliau berucap begia sampangan ICAAPD 2026 tak kota Kinabalu. Teks ucapan ini benoso oleh pembantu Datuk Rina Jainal. Persidangan panut ngebincang isu penjogohan impon warga mas. Ngelagan berasas skul kopan usak dia berantian tabiat mudan kopan penggunaan vape. Meruun rumah panjang murut kopan lansaran tak pekan kemabong tenom. Boleh metagap lagi pemeliharaan budaya kopan warisan. Engkau muka peluang bau diom penanggungan ekonomi masyarakat Nutan Tonomon Herba. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap adun kemabong Datuk Rubin Balang Mara. Potensi Tonomon Herba tu sedang nindak Nutan kerjasama engkau set strategik lekat Guangxi, China. Epan tepos kena mekilopasti Tonomon anu ngam anu teruk kembang sebagai sumber ekonomi. Kerjasama tu panut muka peluang tabangan masyarakat kampung untuk terbiak diom pertanian Nutan Persekutuan Pertanian Kontrak engkau penduduk anu benanan pendedahan tak kaedah penonoman kopan penjogohan tonoman herba. Beliau marak bergaya tamaidan pembentukan projek kerja-kerja melupus rumah panjang murut kopan lansaran pekan kemabong tenom. Sabah Electric City Kopan PDRM Contingen Sabah metagap kerjasama dia mempedik kesadaran keselamatan elektrik khusus ni diom kalangan puk polis anu melan tugas tak lapangan. Usah anu benuat nutan program taklimat kesadaran keselamatan skait elektrik tak induk pejabat polis Contingen Sabah. Taklimat anu secara sebundak kopan diom talian tu tenutan nulek teluat tu surang puk polis. Antara topik anu peneluat yono mekilo pasti bahaya elektrik, risiko teruak elektrik kopan lingkak ngelagan semasa melan tugas. Taklimat yang peneteko oleh pengurus kuanan Jabatan Kesihatan Keselamatan Kopan Alam Sekitar Sabah Electric City, Dayang Farhana Muhammad Nur. Sebelumnya delegasi Sabah Electric City anu ketuan oleh Ketua Pegawai Eksekutif ni Datuk Insinyur Muhammad Yaakob Jaafar nut muat kunjungan hormat tak Suruhjaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun. Kerjasama Epan dia menukung usah dia moyo lagi budaya keselamatan elektrik diom kalangan agensi perintah Kopan Community.
1: D Bilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau ling sama.

Dia buat permis perkakasan penetua kompaun diam pemeriksaan anu penelan tak sekitar kawasan Bandar Tawau tak terlumput September pemeriksaan anu benuat oleh sepasukan pegawai penguatkuasaan KPDN Cawangan Tawau. Siasatan tajata peniaga permis terbiak koropot barangan anu penekituan untuk dagangan nya tuntutan ko atau gergoh dagangan tunai dokon pian anu betul wajib. Peniaga permis terbiak teropot muat kesalahan dia Akta Kawalan Harga Kopan Anti Pencatutan 2011. Sementara KPDN Cawangan Tawau bertiru melan pemeriksaan tajata stesen selan tak sekitar Tawau. Hasil pemeriksaan pan koropot stesen selan nadiuan peti kopan buk log lawatan KPDN. KPDN Tawau marak pemantauan akan terus menetingkat dia mengempastian penutan undang-undang kopan ngelindung kepentingan bangan pengguna. Untuk meluah ekosistem perikanan anu lebih daras kopan mampan, Sabah Fish Marketing dan Berhad Sapma berteru pesikot tak komuniti nelayan dia mengerati keperluan sebana dia metagap ekosistem industri perikanan Sabah. Pengurus OYO ni Burhan Jaafar Mara usah dia metangun industri perikanan yang seharusnya tertumpu tak aspek pemasaran hasil delot semata-mata. Sebalik ni pan perlu nendak semimun rantaian industri terposok na kemudahan kopan serentan anu penerluan lek nelayan. Beliau marak bergaya semasa tandawan tak premis medagang serentan ngedokop ding tak lan pasar Tawau. Barak Burhan, Tawau pengen potensi OYO diom sektor perikanan. Oleh usah dia metagap industri terbiak perlu menuat nutan kerjasama dedangai pihak. Sekul Sukan Malaysia Sabah SSMS terus mendaras kedudukan ni sebagai pusat kecemerlangan sukan negara. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekul Bagian Pengurusan Sekul Harian Kementerian Pendidikan Malaysia Datin Zuraini Abu Hassan marak. Pencapaian atlet murid SSMS neraminan penanggunan anu somoroto diom sukan akademik kopan sahsia. Diom bidang sukan atlet atlet murid SSMS anu ngecatat penutan ni tak peringkat antarabangsa terposok no Australia, Jepun, Korea kopan Jakarta serta 2026. Pencapaian tak gelanggang pan nut luman sebia engkau prestasi akademik. Atlet murid engkau ngerekod grade purata school 4.52 untuk SPM 2025. Engkau pan datus-pedatus pelajar pra-universiti SSMS layak nambung pengajian ngogo tak institusi pendidikan langa. Pencapaian tu pan metagap lagi aspirasi SSMS nutan slogan SSMS School for Future Olympians. Datuk Zuraini pun berucap semasa rasmian Maidan Apresiasi Kecemerlangan SSMS 2025 di Kota Kinabalu. Pesta sukan antara wilayah Pesawi bertiru ngecipta sejarah engkau penganjuran balik Pesawi ke Seputelu nimpon telu ngabut 6 Oktober tu. Entedopan maklum lagi kembali tradisi sukan anu jadi antara wadah penting untuk mesedikau warga Yayasan Sabah lekat dedangai wilayah. Kira-kira 500 orang penutan lekat 6 wilayah Yayasan Sabah akan ngendok bagian dom dedangai acara sukan. Antara sukan anu penetanding ialah futsal, badminton, bola tampar, petang, pingpong, dart, pickleball, kopan kerem. Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Seri Dr. Gulam Haider Khan Bahadar ni jangka numpurnaan Pesawi ke Seputelu tu tak 2 Oktober tak gelanggang wow kompleks sukan Tun Adnan. Penganjuran balik pesta terbiak enggak hijau untuk menguji keupayaan kepan kecergasan fizikal tapi pan dia mentagap hubungan silaturahim kepan semangat kerja berpasukan ngelimpasan wilayah. Sebagai penombor petukuh ku tajuk-tajuk abar entedo lagi mahasiswa penarus kepimpinan LAT Nutan Pemahaman MA 63 Sabah tuan rumah persidangan ICAAPD. Begini abar sini bes nunting Lekshen Raymond lekat seksyen berita ewal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami itu.
4: Dinakan, itu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran.

Nilai-nilai murni sedong kok pandangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimun pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

Siap siogo calon peperiksaan modok pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong kok peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu, intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerun yono tenak. Kok pan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kok pan masalah kekurangan buek akan nindok. Kok pan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kok pan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan.

Terima kasih Dinakan bagi nasib kita berbagi kau dengan buat lagu sebab pernah aku lihat Dinakan semuanya. Maka lagi kita dembangi ke muap tu, kita pasti kau kakak lagi uran tak ada kena kuasa nanti ruda bagi sih tak ku londos mana bagi post guys, bagi kongsi guys sih kok gak ku uran jo tapi beri upan kok Dinakan. Jadi yang dom pelanan betiru palap-palap kem Dinakan ah am londos mana uran nak minta kuasa-kuasa ni barat jumu you know ni ku mana pun kayu sedih-sedih lah ni kok jogo-jogo lah Dinakan ah. Mau pandai pikiran pandai am tu biar limpas namun ya lepas kau berhata kali ah ni aku duduk-duduk baru nolong mantarus ke yang penting dong laju-laju ah. Baik ni jenuh terlambat Tindakan, yang penting selamat teko kok yang penting selalu. Okey, jadi pian-pian Tindakan kita narusan kita pun siaran demangi kemuap tu tak demangi bulan Oktober 2026 segmen minit-minit lagu demangi kemuap tu tarusan tingkau lagu lekata suara Sapik Jestar engkau pan Saipul Maut ni ku mana semangku DJ spume beragai nak inan spu tu untuk kau. Okey, buat tiba daya engkau lagu lekata suara Rozai kau pan Rosdiali Dendo Tudung Rumbai tak serang sama.

0: O iya Diyos apik to. Na, sbo!
1: Amun kam jadi saksi antawa mangso kejadian penderaan, pengabaian, kopan penimanan peranak diki-diki. Ngubung talian kasih di kau limo siam, siam, siam antawa WhatsApp kusung di kau siam 26 di kau limo siam, siam, siam. Untuk tabangan, perlindungan, perkhidmatan konseling teposokno kes buli, kopan bimbingan masalah sosial remaja. Ngubung talian bebas tol tu anupan beroperasi 24 jam. Kalian kasih di kau limo siam, siam, siam antar WhatsApp kusung di kau siam 26 di kau limo siam, siam, siam. Untuk meteko abar atau tilau selan bencana tak tungan bi, kam boleh ngubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antawa WhatsApp 06 siam 403. Balikan ku 06 siam 403.

Kakak bersama aku DJ Z dan bagi kemop tu. Dina akan tak 5-4 minit kemop, lebih kurang 10 minit lagi Dina akan sebelum kita mempusan siaran sama Alam Panah dan bagi kemop tu. Terima kasih bersama kau kita lekat sini lagi jam 3 sini kau ngabut no torong-torong tu. Tak ada bagi bulan Oktober 2026 bersama kau spesial Rabiul Akhir 1440 Hijrah. Lalu amis Dina akan okay. Sentiasa jaga-jaga lah Dina akan minggu-minggu tu dengan B memeluar kau, terutama kita itu tak area Pantai Barat tu. Uran Londos tidak ti di dalam kawasan si penenik klik buik ko dan bila inana mesti tidak aku berkongsi jomo si dalam media sosial eh tidak aku menik buik ni ko jadi amat tungan-tungan bi yang memang selalu kawasan tenak yang selalu benda penik le buik mungkin awal-awal pindah bino kereta lah nak kena ko guna benda teo yo benda bagasnya muntrat ko dina kan. Okey, yang diam pelanan betiru diam kereta ko yang mulai eh ko sentioso jogo-jogo lah Dina kan sebab para jomo yang tu yang pun cuaca tu nyak tantu ko. Jadi sebelum aku mempusan saran sama demangi ke muap tu pasan ku untuk semimun yang mekali demangi ke muap tu sentioso jogo-jogo ko mengedep-ngedep musim uran demangi ke muap tu ko para jomo uran-uran tu alap terasonya sajuk tapi menuran lada rasnopan sambil guntur kilat ko letek ko sampai liud eh susah pan ko sebab lantai para jomo buling lud ngkok pan para jomo keadaan begeje berbahaya lah untuk bangan jomo yang melain kereta ko. Jadi amun un yang betiru yang meluar betiru tengah melan kereta yang mulai serup rumah kok melan kita pala-pala pelan lah Dina kena secara berhema jadi ngelagan kawasan-kawasan yang selalu bana penik liat buek kok pun setiap sunut perkembangan semasa lah Dina kan kampan boleh ngenda amaran-amaran cuaca lekat tamit Malaysia aku pun selalu ngenda lekat mek kok yang pan barat jomo keadaan yang pan cuaca tiba-tiba tu semoga semimon yang mekali kita mengikum waktu setiap sunut nelindung barat jomo kok pun senang segala urusan kok pun selamat teko tak tungan niogo agak aku teko bagi aja dah kan aku izin oleh kita semua lagi tak sabar BFM siaran sama Alapana mempusan siaran sama Alapana dan bagi kemap tu edisi dan bagi bulan Oktober 2026 sepusiam Rabiul Akhir 1440 Hijrah. Lau amis kita berdaya engkau lagu lekat tasar rozai selekat kita mitu bye bye assalamualaikum.

0: frustrasi kerana melantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin I berjaya menyelamat nyawa jomo lain.
1: Perundangan dengan bahasa tenturan tak dunia.
2: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin pan yang bertutur.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masalagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawit ima kale habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkala mustahak habal lahat kohab iti UMS ngan jangka jimat labi 57 juta ringgit ongkos karan Laos Min Project Solar. Sabah patuyangan jaga aspek kalisinan maka keselamatan kinakan habal nilausan. University Malaysia Sabah UMS ni jangka amuan kelagihan maka jimatan ongkos pemakai karan labi 57 juta ringgit Laos Min Pamalanjalan Tenaga Solar ma institusi inaani. Naib Chancellor na Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur angahaka projek pagtabangan maka kompani tenaga solar inan ni maujud halam minsan amakai ongkos Min University mariam timpu 25 tahun. Beliau ngahaka he painu inan mustahak sebapan ninda bilkaran UMS butinani nekot-nekot rakayu titik pitu juta ringgit rambulan. Datuk Dr. Kasim dibakit pemberita bayi pain ang rasmian sistem solar fotovolta UMS Kota Kinabalu. Beliau ang haka fasa panagnaan projek solar inan mampu amuan keabutan 10.57 megawatt. Manakala keluhaan at taga potensi pinahayaan ako makasukupan keperluan tenaga komersial masangpo makawalu halibulan siam palabay. Pencapaian inaani makabuktian institusi pengajian tinggi mampu makapagakal mustahak mariom kahinang amakai teknologi gadung maka tenaga manjari pinabahauan. Sabah patuhi ngan jaga aspek kalisinan maka keselamatan kinakan Laos Min program premis bersih dan bebas asap rokok bebas. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majumki angahaka sedimin angasib aa maghinang ma pengurusan kinakan kolek pengiktirafan alisin maka selamat bes rusab nihinang maginjik anti-tifoid maka sijil latihan. Kahinang pagtabangan maka Jabatan Kesihatan Negeri Sabah inan ang mawajib kakadayan halam minsan aniak mandusia magsiga maka maghanggup web. Beliau ang hakabuteh hinabu ang rasmian program bebas siri tulu tahun 2020 ma kondom ma Kota Kinabalu. Datuk Julita mantug program inaani rusab maka pandaan penulutan rahatus pahatus ma soal keperluan maka kot gindan pangalangan asiga maka maghanggup web. Beliau magkainagon buday angan jaga kalisinan inan manjari amalan parangan lawan community ako makakilakila kalisinan maka kahapan tuju kamimon mandusia. Mahasiswa Borneo mustahak selaku labayan he magtau antara community, university makalahat. Sedimin anabang amuan penuntulan pataluak masoal perjanjian Malaysia Ragibu Siam Hatus Onompuk Makatullu MA Onomtullu. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti Datuk Dr. Muhammad Yusuf Afdal angahaka mahasiswa min makanak bahau ruisa perlu apandai amaham sejarah isbat tuju masyarakat maka makahati arus pembangunan pemaujuran Malaysia. Ahiling masoal MA Onomtullu Datuk Muhammad Yusuf angahaka perjanjian inaani inggai kahal sajana katerangan sejarah sebalikna yana asas mustahak tuju pemaujuran Malaysia. Beliau ang hakalan jalan MA 63 supaya pinatalak amakai perundangan yang anjangka balikan ku ia angan jaga hak autonomi wilayah pamahagian kakayaan sama rata maka ama amal-amalan vandalisme yaitu pamahagian kuasa pentadbiran maka perundangan antara perintah pusat maka perintah lahat. Mereo masa jalua beliau ama intoman mahasiswa aku apandai hinang ang ilang-ila habal ma media sosial aku labi ahatul mereo pagisunan kenegaraan. Program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka menjadi labayan mustahak mariom anokong usaha angulian maka amangunkan diri peserta Jabatan Penjara Malaysia Menteri Pelancongan Kebudayaan Dalam dan Alam Sekitar Dato' Jafri Arifin ang ahaka kahinang seni bahasa maka kreativiti maka tabang peserta amasungan keyakinan kandi maka pandai mariom komunikasi secara labi ahatul. Beliau ang haka butahe magsambata maka majlis penutupan program Reka Zon Sabah maka wilayah Persekutuan Labuan makota Kinabalu. Teks hiling beliau ni pasampai he setia usaha politik na Dato' Raimi Uge. Sementara he pengarah bahagian korektif Ibu Pejabat Penjara Malaysia Nora Musa ang haka program ia amua tema Merdeka Jiwa Inan diawai he pitu institusi penjara iaitu pertandingan seni, pementasan muzikal, ongkak puisi, deklamasi sajak maka syair. Pemupus sambal bina sampai pabalik habal maustahak si. UMS ngan jangka jimat labi 50 maka pitu juta ringgit ongkos karan laus min projek solar. Sabah patuhi ngan jaga aspek kelisinan maka keselamatan kinakan. Betena belahat kuapiti baini sadiahan min seksyen berita ehwal semasa. Berita baini sunting hek Ramhanizan Jahamin. Terjemahanna bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Denakan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

0: خلق.
1: Panduan tak salik-salik serahkan poson na waktu maghrib ma kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peminta dalagi nih panansa anak danakan mai rupain pemakale setia Sabah VFM. Saga babu bapa pemakale setia Sabah VFM ya kaman sampulna ma daerah ma ingga ma inggal pa ingka ma tentu nah labu iti danakan ani sih ankam lagi masih si Jun ma ko happy tu tu kalau iti peragnaan rakai oleh bulan sangpo 2020 ma konom sarakan. Jadi hawa Rusi Malaysia gondom siam minit mai tu makawasan kita Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na tentu na hawa ina pasod waktu solat fardu maghrib berkala hamaram bila pantai timur masampuna tentu na dan akan sangai min halisag lima limampuk maka siam minit kohapsi. Jadi ha selamat anu nayan sembahyang fardu maghrib untuk badan muslimin muslimat ya pemakali setia Sabah VFM butina ani.

Jerry, may turo sa sarakan nga kita kasampatan na magsapali bantog min Jabatan Meteorology Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk kalawi iti ima, ay pinaluwas ang ilisag at tulo 20 minit kuhapsi. Ito madakarang ikawasaan, akan tajari ulan landos, magbiya makalipte na. Nijang ka tajari madakarang ikawasaan masabay ito. Ito makawasaan pedalaman, mabofot, mabakot, Sipitang, Tambunan, Keningau, Tenom, Makakuala Penyu, Risab Makausan Pantai Barat, Maito, Mapapar Penampang Tuaran, Kota Kinabalu, Putatan Makakota Belud, Risab Tajari Ma Wilayah Persekutuan Lambuan, Ngabut Lisag Pito Sangom itu sanakan. Jadi tentu naik sanakan keadaan inaani akan niak rakit makatanggalangan urusan perangan lawan tersanakan. Jadi tentu na Risab aku kita makapaisbat na painangan da akan di ka itu magbaluwada update akabahau ia akan pinaluas ma www.med.gov.my menjari harujuk takan di atau Risab menjari kita angan download secara percuma mai cuaca sarakan aku kita makan da keadaan cuaca sakaba masa ia pinatamuas sarakan tentu na aku napain kita lavi isbat ma aktiviti ta perangan lawan. Jadi hasrakan sarangah yang dipagsukul untuk barang sarangahkan tapa makale setia sabah VFM butina ani halisag onam 20 makarua minit aku hap irapu itirakan pakali taong kabin artis Jasni bang masi ania magsuno makaong kabin artis Lobo dia ika paniksa anu maako sabah VFM siaran hiling sama mbal nasa

0: Katawan bika. Maikad, ngekahal identiti kad biasa. Sabalik na ianagindan identiti tam selaku rakyat Malaysia. Maikad, makapasan nang indaginis palkala pasod na urusan bank, urusan angulian kesehatan, ngabut na ni urusan pengakuan identiti mariom sakaba urusan rasmi. Ngekahal hee saja, kalabihan na butina ani, palapay na min urusan parangal lawan. Maka ako ruis sab takonan bi, indaginis halli ruis sab bantuan min parinta anoy rupinasod min maikad. Abutan urusan jari labi pasut salamat maka sanang ni akses. Sago, bang iay maikad bi takaat atawa embal tapasa, kami menurusan akan natanggalan. Jari, rairaian tukalan bi maikad bi bang iay takaat alungay atawa ania magbaluwa maalumat ma Jabatan Pendataran Negara. Ayadan bi pahap-hap maikad bi, sabab niya maremna nitahu identiti maka haktam selaku warga negara Malaysia.
1: Pakalehon bi kami
2: sabab bi FM siaran healing sama
1: nagdalisag onom ngabut lisag pito kohap
3: ambangasa
4: sabab bi FM siaran healing sama saranakan wa inalisa gondom terbuk maka tulung minit sarang akhir pagsukulan badan saranakan tapa away my life TikTok sabab bi FM ruisa butina ani tentu nanti kita live ma Facebook official sabab bi FM jadi saranakan tentu nah untuk badan pamakale setia sabab bi FM saka mai itu ma platform kita mai itu ma sabab bi FM itu untuk segmen Rabila Pantai Timur saranakan tentu nah akan dia saka Allah Sabtu sanakan ania nionan biz program yaitu makigan abanan pengusaha Riki Makasarang Sarang atau IKS industri kecil dan sederhana sanakan bang Iaikam ania kelagihan atau bilahi makilahan produk bi tentuna sanakan atau iti tentuna untuk makigan banan mundus ya kami mon ako napain menjari panalik untuk sigam mangun akan di mariom pag-usahaan sarakan jari manjari DMB bangan dia tanda vi ma laman rasmi Facebook sabab VFM sarakan ma Facebook WhatsApp turanunbi detail vi turanunbi untuk say ka makapagsayo ako kita manjari pasod mariom segment ia kan tentuna akan ni pahinang sa kava Allah Sabtu sarakan untuk manan pangusaha-pangusaha Riki Makasarang-Sarang IKS sarakan.

Kitam ni soho anginom bohe pote labi heka min bohe mamis. Sukup nahal anginom onom ngabut walu walu galas dangan law. Sago inaani angandol ruisab tujuh aktiviti maka kaperluan aaparangan pangilangila sama timbang maka kasihatan baran tajaga. Sago katauan bika. Anginom bohe pote maglabimin gantaan bay panohoan ruisab manjari sabab kitam kanasunan bohe. Anu ingga akan song maka sakihan paligay na buah pinggang iya kapodjolan labi heka maghinang animanan labihan bohe mariombaran. Engkan sab minsan rubohe pote yana asas tujuh kasihatan tam sago subay rusab timbang he anginom bohe pote.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tano sabab VFM kasalulan ragu rumur pasukuan ku i Dexter Asidi. Tano matang. Migigila ru pangilan masawat pun matang raralom manunggul rabal ru katinginayan ru pamagunan mimpun rakaratean nilo pasal ra ME onom ngoporam talu. Saba na saukra mamagun kapuam tuan rumah rupan susunuran ICAAPD. Migigila rapangilan masawat matang makarati ratutunungon runanirangan ra Malaysia am pabantuan Malaysia 1963 ME 63 maraginio baguno malap nilo kosan manunggul rabal ruka tingganayan rupa magunanti amniayuk mamparayus rakandoy matang kosan mantamong ralonggom rusaba am Sarawak. Kumaruo tingganay Menteri Datu Iwan Benedict ondo niak Menteri Panambalayan Perindustrian mangindapu am pagautan Sabah mindagu sukor bagurati kulimanin masau kratayar matang ralalo manungkus ratanggung jawab kosan manalingapu rakapaganan ondo nang kait ra ME 63 ondo lakat poyo sunuron lolot ru parinta pasimpungan am parinta Sabah am Sarawak am iloniak mabuli maya raralom pilihan raya kosan masaukra pengundi am nayuk masaukra calon amun matimpok mayara aturan ondo inaru noyo yo mindagu raginio pat nasaukra ali panel simposium mahasiswa Borneo aspirasi ME 63 ra University Technical Malaysia Melaka ondo inatang ru persatuan mahasiswa anak Sabah am Sarawak ondo pinatalimpun rasmi ru kumaruo Menteri Sains Teknologi am Inovasi Dato Dr. Muhammad Yusof Abdal. Sabah nasauk ramamagun kapuam tuan rumah rupan susunuran sampah magunan kamoporam balu ASEAN Academy of Preventive Dentistry ICAAPD rongaribu rongoporam onom. Program ondo nampalabit ralabi rongopor ngaulun pencerama into ramoporam siam pamagunan raginyo. Bobokon poyo gogot koson mampain dua poyo rabal pangampinan ampan tamungan rukaligagan ru ripon. Menteri Kesingkatan Ruandu Kaligagan amkan sayan mamagun Datu Julita Majungki mindagu Kaligagan ru kabang matang ilain kosan santayaran poyo intara agenda Kaligagan ru nasuangan am Kesingkatan Sosial. Yo mindagu raginia belintok ICAAPD rongaribu rongoparam onom rakota Kinabalu. Teks ru ragunali binasa rumangindangan no Idatorina Jainal. Pambalan ratulus kapuam rumah panjang murut amlan saran rapekan kemabong tenom makandar kosan mangikang poyo ragogot ralalom mantamong rakaulayan am tungkus. Am menayuk menganira keluagan nakabagu ralalom kasingkatan ru ekonomi ru mamagun mayarapan tanaman ratutu kapuam herba. Menteri Kasingkatan Lisar Bandar Sabah odonyak adun kemabong Datu Rubin Balang mindagu keandaran rupan tanaman ratutu raginio tatanga balon mayara uyu intora tayar ondo matimpok intora Guangzi China. Gitina kasimpung mengaru tojo ratutu ondo matimpok tonomon mayara sumber ru ekonomi. Iyo mindagu raginio rasa say pampatakan ra projek kandoi-kandoi momongo ratulus am lansaran girapekan kemabung tenom. Sabah Electricity am PDRM Contingent Sabah nangikang poyora uyu nilo ralalom mampain dua poyora bal kalimanan pasal rakamian rukaran mulu poyora ralalom tayar mangangandoi rapulis pat mampaugara kandoi matang nilo sora lapangan. Gogot ragina pinaugar amayara program pansusunuran kalimanan kamian nang kait rakaran rapusor upis pulis Contingent Sabah. Bobokan bal matang ondo sinunur iyo ginio pengenal pastian bahaya elektrik risiko renjatan elektrik am neyuk ralan pengampinan
pat mampau garak kandoi. Taklimat raginio pinasaboy ro pangurus kanan kaupisan kaligagan, kamian am liliut Sabah Electricity, Dayang Farhana Muhammad Nor. Pagului delegasi Sabah Electricity, ondo tininganai ro ketua pegawai eksekutif no, Dato Insinyur Muhammad Yaakob Jaafar, niak nambuli urmat Rapasurujaya Polis Sabah, Idato Jauti Dikun. Koson gogot mampaulig ra ekosistem pangimpaitan ondo labi maikang am makandar, Sabah Fish Marketing Sendirian Berhad SAFMA Rayus Minggar ra community mangimpait, koson mengaru tojo raka tangan ra sotopot nano, aralalo mangikang ra ekosistem industri pangimpaitan Sabah. Tingganai mayono Burhan Jaafar Mindagu, gogot manirong ra industri pangimpaitan, salah kayuk mimpun rabal pantalanan ra ampos ru raat ayuk, kayonyak matang koson magilong bal ru kasalingai ru industri, nakasimpung kaluayan am kukuliamos katangan ru mangimpait. Iyo mindagu ragineo nalupus kandoy na gilong-gilong nano ra kakadayan mantalan ra kukuliamos mamparakop ra papait, sora jalan pasara tawawo. Tano-tano matang igondo poyo. Migigila rupangilan masawat pun matang radalom manunggul rabal ru katingganayan rupamagunan mimpun rakaratian nilo pasalara ME onom ngoporam talu. Sabah nasaukra mamagun kapuam tuan rumah rupan susunuran ICAAPD. Ginionoyo pupus ru tano tinandari Sharon Raymond intora section tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani, Kansayan Rarondom.

kan sayan rarondo maruka apat raka sa ribulan silaka mopor rong ari burung pram onom paring kuanangan manginning rasa ba VFM kasalulan ragumurut pasisindanganan takau monsoi aku I Dexter Asidi DJ Rondom Regetio pabukat muslim azan isyak Rondom Regetio jam ka tulu balu ngoparam jam ka tulu moparam balu ngaminit rarondom boyrongan jam ti mokondo kukulai natangan pasalulan malupus azan isyak inatangan kaulayan. Ganopayo pabukat muslim azan isyak rondom ragitio jam ka tulu moparam balu ngaminit ara rondom kasalulan ara gumuruti mabuli ningon min giura kasalulan radio amun tampilon ora keke kasalulan radio frekuensi siam ngoparam ro titik tulu kapam ra kasalulan radio frekuensi matus am tulu titik sa amniayuk mabuli kamaya ramon ra RTM klik. Aisna mengining takapi orang dari Mbai, intari Patrick Jambo, Guang Marat. Ini ngontak kau.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pansin Rumah Rakyat alap asuku ampareson kenapuan dan salinutan kaulayan alungan ampatandulon. Pawal nunan salinutilian am ukama kasip kapio tampu son am hormatin. Intaran rahitu rondo intra pawal kaulayan onagi pitra pahan sayan am pansin rumah nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman. Takapun akalap apasila rapan sayan.

Eh jadikan saya ararondom pa bekat kau ngai amun mo kondo kau ra account Facebook am TikTok ma beli nai yok kau maya ramon live rondom ragitiora Facebook live ra account Sabah VFM V Good am nai yok ra TikTok live mai ra account Sabah VFM V Good am rayus mengatora bilin min rondom ragitio kapua ma beli nai yok mengatora bilin min gura WhatsApp mai ra nomor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Resno pebelan kuniak baloru gaun orora susuap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapua met Malaysia baloru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit rakukula intok intor susuap ti suku ra rondom ti jadi tumojo pabukat kau amun baluru gaun rondom raraiti sumugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titiko pamagunan takau nakasimpung niak Kedah Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Sarawak, amniak sora pagun takau Sabah, iono sora Asak, Telupit, Ampaitan, Sandakan, am Igi Kalasan, Kudat, amniak Labuan, balaragitio suku rajam kasiam rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabuli mapandayan, mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca. Rais mukana pia bilin ni orang-orangan takau ndo dengan tora bilin ni lo giura TikTok live mai ko senentori Sapol Niki kan sayan ara rondom paring tong kanangan Sapol Niki. Lilewar lagi nak kena kerangan takau i Salvia Salji nangatora tangguang amniak bilino kono hai kan sayan ararondom kan sayan mempagarakan doi DJ peringkodangan Salvia Salgia kan sayan ararondom Rasno mengining takapio rondo rimbain tori Norlisa Yuntung guguangon monsoi ini ngontak kau.

Kan sayang kawin upaha ka ang kiringoh Ramon ras Sabah VFM ka salulan rahumurut inatangan kaulayan takar londom hituringoh taka talupoyo liliwa numatuo takar haling. Liliwa kesa ininggalanan rakukui pinasukuri antikoh lituan amrangan-rangan ondori nakam rakampung mamaitom daerah aborok kemabong. Liliwa karuo ininggalanan rakumali ondo pinasukuri ansimat ukum amrangan-rangan ondo rinakam rakampung ansip keningau. Liliwa katalu ininggalanan ra lalangkut ondo pinasuku rita likur lintung amrangan-rangan ondo rinakam yakpeor rakampung ansip keningau.

Hinilinga ra itu talu payo liliwa rahaling pinaringoh may ramuyon rondo kaulayan ondo na saukra pamanggaan taka. Ringoh muyon ni natangan kaulayan taka tukir oro ka apat raminggu jam katulu apat ngoparam limonga minit ra londom. Papariku bahu inatangan kaulayan taka ra londom hitu ra rondo rimbay intori Rosel Gani rimbay ninggalanan ra ulun taka. Sabab BFM kasalulan ra humurut pasindanganan taka onsoy.

Aishna kita mukanda ronda pembelan ia gini logo ru gata oro rasu suap oro ka limo raka ruari bulan sila ka mopor rong aribu rong operam onom ti onda pining kual ru inan industri gata saba LIGS susu gata siam ngaringgit apat ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalo inug grade kesa limo ngaringgit onom ngoperam onom ngausen sakilo gata kapingan kalo inug grade karuo apat ngaringgit tulung operam onom ngausen sakilo gata kantalan grade kesa limo ngaringgit talung operam siam ngausen sakilo gata kantalan grade karuo apat ngaringgit apat ngoperam siam ngausen sakilo gata sikarap saringgit talung operam onom ngausen sakilo Igondo po yo logo rugata oro rasuswa poro kalimo raka ro aribulan silaka mopor rong aribu rong param onom ti undo piningkual ru inan industri gata saba LIGS saba susu gata siam ngaringgit apat ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalo inug grade kesa limo ngaringgit onom ngoparam onom ngausen sakilo gata kapingan kalo inug grade karuo apat ngaringgit tulu ngoparam onom ngausen sakilo gata kantalan grade kesa limo ngaringgit talu ngoparam siam ngausen sakilo gata kantalan grade karuo apat ngaringgit apat ngoparam siam ngausen sakilo gata sikarap saringgit talu ngoparam onom ngausen sakilo. Aishna mukana pia bilin into rangarangan takawan dan ngatora bilin nilo rondom raraiti giurah TikTok live mai kesenitori Muhammad Safri kan sayan ara rondom kono monsoy paling kurangan Muhammad Safri kan sayan ara rondom. Lelewara gini mukana nia kerangan takaw i cempaka biru onom ngoparam sa nangatora bilin kono kan sayan ara rondom oroka pat DJ mengenai pabukat-pabukat rangan-rangan rasa bab VFM monsoy ko ni cempaka biru paling kurangan cempaka biru kan saya naro rondom gak mau ko panar rasak monsoy insoy ragiuno kalau niak malilenan rangan takau IZ nangatora bilino kono kan saya naro rondom DJ paling kurangan Z kan saya naro rondom rangan-rangan takau tinangatora bilini loh Egira TikTok live my rondom rarayti paring konangan rangan-rangan. Aisno mengining takapyo rondo rimbain tari Xavier Maurice Sakiki ini ngontakal.

Pai vaya-vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ika rumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyaw ya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapio ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapio iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

Asna kita mukanopio rondo pembelan yogenio tano spot rondom rarayti. Rondom rarayti mukondo pagugulan mimbul FIFA Asian Cup rongari burung param onom yogenio Malaysia kulimanin tumum ras Singapura ralom grup E pangkulian kamopor am pagugulan mimbul ti kulimanin artangon giura stadium si Jalak Harupat Bandung Indonesia. Rajam ka balu talungopor nga minit ra rondom ti. Am pagugulan mimbul ti mabuli min ilain ra Sukan Plus RTM Klee. Rasna mukanopia bilin ito rangan takau dan angat ora bilin nilo gira Facebook Live My Rondom Rarai. Tiko sanin tori Julita Magret kan sayan ara rondom aroka pat DJ amrangan-rangan rasa babi FM Monsoy Kono. Paling kurangan Julita Magret kan sayan ara rondom. Lewara gini mukanopio rangan takau Julius Wong Wong nang atora bilino kanakan sayan ara rondom DJ rasabab VFM am rangan-rangan kan sayan ara rondom monso ikono paring kurangan Julius Wong Wong gamakopan rayusak maligag ragiono. Ning takapeo rondo rimbain tori del dahalan Sibiu kalansanan pinati busu ini ngontakau.

0: Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tagaw po yung sangkinolor, kasagan mambal ara imbor kapam activity untuk magagoy kapam lasak, kosan ramang kiwara bujuk, imbor kapam activity sor ara sungoy amrat, kosan ramagapon mamparaw ang bokon-bokon po yung, ang kiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan do asaw. Karak takau galing kan sayan do inan galama. Indek takau met Malaysia kosan maka pandai bagu rata no naka bagu bal rugau.
1: Gitu makan apa ronda pembelaan yang ini inter bahagian integriti dan governance negeri Sabah Bigons. Kulimanin nangatang ra rondo inatangan, ininggalanan ra Convention Integrity, Tabir Urus dan Anti Rasuah Kita 2026, ginoraka onom am tulu aribulan, silaka mopor 2026 ti, agiura SICC Kota Kinabalu. Kena pia bilin inta orang-orangan takau kesenin dari Florida Losombo Larensius nangatara bilino gira Facebook Live My Konokan Sayan ara rondom DJ am rangan-rangan rasa bavyefe monsoy kono paringkonangan Florida Losombo Larensius kan sayan ara rondom am kalonyak malilenan rangan takawi sabin kangut nangatara bilinon rarondom rarayti konokan sayan rarondom maro kapat DJ ngangay rangan-rangan ondo manginning rakas salulan aragumurut ni pasinanganan takaw monsoy konoparing konangan sabin kangut kan sayan rarondom gamakopan arayusak monsoy en soy regiono Ais manginning takaperon rimbain tari Adin Mairin Sohongom Rurulon ini ngontak kau.

Aka pandai kaki, daerah Tuaran, rondo intora daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nunasuangan ulung dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong, ondo ravahu lina tutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

Begitu muka nopi rondo pembelan, ia gini entor Kementerian Panambuluyan Seni Am Kaulayan Motek, mai rakau pisan Kaulayan Am Kesenian Pamagunan JKKN Sabah, mababai ara uyu nilo ra Kementerian Panambuluyan Kaulayan Am Liliut Sabah, kulimanin mengatang ra rondo inatangan, ininggalanan ara program Ritma Kinabalu, Rhythms of Kinabalu ROK, rong aribu rong oparam onom, gino raka ruo suku apat aribulan sila kamopor rong aribu rong oparam onom, atangon giura padang merdeka kota Kinabalu. Am tingganai Menteri Sabah, Idato Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, kosondara tambului matang ralalom sasai raginya. Temukan apa bilin torangan takau dari Kimol Demus nang atara bilin akan akan saya nara rondom DJ Sabah VFM Monsoy kono paring kenangan Kimol Demus. Ambilin dari Josi Mindong, hai kono hai Josi Mindong kan saya nara rondom. Mengiring takapi orang nerimbain dari Edward Emmy Soroy Manginduku. Ini ngontak kau.

0: Timpokon rangangai calon paparisan. Kesokan El Nino tinumaling punayo am tantamon rumayus sukura bilor matong. Mimpun datano nakabagu kesokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kesokan mampaliur bulinto paparisan kalau malap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosonda malisun malasura majenjan am timu wondoming kurang niak matang liun tojo. Ida ita kau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano nakabagu. Alungin kasayan am kaligaran dulinan, lumingat kapal pendung masaw.
1: Pabukat kau, maka pandai kau kia roro raiti, yogina oro kupi ratanati kapam hari kopi sedunia. Ondo iantakon kapam ramayon pogonong kesa aribulan sila kamopor ra pogonong bilor. Giti rasaba libung tenom niak mauligan kosan ra rondo payo intok rasaba ondo mampaingkual ra ingkual kapam produk kopi. Jadi amun maka keluargan kau liliwa mangkinam ra kupi tenom mabulinya kakau mongai ugar-ugar giura taman pertanian Sabah ra lagut seberang tenom. Kan sayan mamparamai oro kupi ratanati kapuam hari kopi sedunia. Am kita mengenapia rondo pembelaan yogina Persatuan Sokongan Keluarga Kanak-Kanak Disleksia Kota Kinabalu kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra Disleksia Awareness Day Talk and Workshop 2026 gino raka talu aribulan sila kamopor 2026 oro ka onom rajam ka siam rasuswapti sukura ka apat ramai ti. Atangon giura Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru amun masaga maya kapuam mokondora atan-atan pangkuatan pasal raina tangan ragiti mabuli WhatsApp ra numbur umang sa tulusa limo onom siam balu. Disleksiati rondo marwol yagina sesangulun ondo mokondora kapaganan koson mambasa, manulis, makarati, menabit, kapuam mengeja, am menguntop, kapuam mengira. Rasno kita mkono pia bilin torang arangan takam dan dengan tora bilin in lo rondom rarai tikusan in tori Nancy Lian kan sayan rarondom. Hai kono, hai Nancy Lian kan sayan rarondom. Am kono nak rangan takau I Paul Irik nang atora bilino kono kan sayan ara rondom oro ka apat DJ am rangan-rangan rasa ba BFM mon soi kono paring kunangan I Paul Irik kan sayan ara rondom. Asna mengiring takapi rondo rimbai intori marais tingkalor lawo konoyak. Ini ngontak kau.

Kita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimu na kariri, timuk ramapalo intora timuk ondo matamis. Onom suku balung anggala songoro maukop noyo. Ka inum ratimu na kaririti, magilong nyakra imbor am katangan rusa sangulun, kesemangaru rakaliga gandu inam malungan. Ka nakapandai kau kia, manginum ratimuk na kariri maka sel rasukatan ondori nagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan du kaliga ganta kau mulu pio bubua, ondok jajalin bagu, mangandoi, menaring ama madir ra limpak rutimu. Intor arakinyo kabalu ratimu guna karirik tipun ru kaliga ganta kau, suang nano matang nyak keran.

kita mengkonopio ronda pembelan. Ia gini ronda merasa suap kesalulan aragu murut mokondo ina tangan pakitakan rarimbai. Paring kunangan nanginin reka salulan aragu murut kesalulan aragu murut neka suku na yora pomporno jam ka tulu ronda merasa suap kesalulan aragu muruti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin, paling kunangan amkan sayan ra rondom. Ruo rimbai kosun pantuleran takau rondom ragitia mengining takapeo rimbai kesa entor ichin zi suyen gogot kalo tumalikur rimbai karuo entori anji afira laiji insan ruo. Ini ngontakau amkan sayan ra rondom.

0: Assalamualaikum kepisan ang tetuang tabi Malaysia Madani. Baina kinong ho iti kabar anak yanon. Pulumbuson ko Albia Justin. Kapagulo tulo.kabar. Mahasiswa papatilambus ka pamaruanan pogun tumanod korotion MA 693. Sabah manan walay pagititimungan ICAAPD. Kabar pampano. Mahasiswa apatut karati susuyan penuridangan Malaysia om pibatasan Malaysia hopada mesiam onom na pada maktalu ME onom na pada maktalu Maikano papati lombus kapamuranan pagun om minggi sa manganud hak Sabah om Sarawak. Kumudua bayan Menteri Sabah Dato' Iwan Benedict Minabaros kemulakan menungkus tanggungan. Menalasai hal kompit ME 693 ditkakal ide suang rundingan idpiolitan Perintah Pisempuruan miampai Perintah Sabah Om Sarawak. Nakaintalang daw mahasiswa binariti mila maganud bagian ide suang pemilihan sebagai mengundi om mila nagi sumili sebagai tulun mengirikau nung tumanud koturan dit pinatatap. Minabaros yaw dilasera nasili puru panel simposium mahasiswa Borneo aspirasi MA 693 id University Technical Melaka. Ababayan nanjur do kaisan mahasiswa anak Sabah om Sarawak dilo pinahimagon di Komodua Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datu Dr. Muhammad Yusuf Abdal. Sabah Osili menanwalai pagititimungan sang pamagunan kumaho pada Malu ASEAN Academy of Preventive Dentistry ICA APD 2026. Ababayan papahampit lebih 2 pada tulun menanamboros mantad hapada masiam pagundilo wakon ningi saman montok papagirot pagilangan pengilagan ang pamagampian kalidasan nipon. Menteri Keburonan Kanduan Kalidasan ang Katarunungan Magigion Datu Julita Majungki Minabaros Kalidasan Kabang Napo nga apatut okito sebagai sembogian mantad hal kalidasan om keburunan sosial. Pemagampian nipon akan kenapa pengobatan klinikal ngapa pahampit belajaran kalidasan, pinsingubasan, mamamasi olidas, akses kumad keterinan, om kompiton aparagat magigion. Minabaros yaw dila id ICAAPD 2026 id Kota Kinabalu. Teks berberusan daw, binasa di Komodua daw Datu Rina Jainal. Bagi titimungan nila magi berberus karait hal pemagampian nipon tulun nalohing. Pengilagan mantad sikul om ninggi saman meningkod mantad managirit om pemagunon web. Kepohoron walai tanarumurut om lansaran ida kekadayan kemabung tenem kanu papagirot pemiaran kobasanan om tungkusan om mengungkap kesiwatan wagu ida suang keburunan ekonomi magigion maya pananaman rusap. Menteri Keburunan Labus Kekadayan Sabah yau penegi adun kemabung Datuk Rubin Balang Minabaros kemilan pananaman rusap masagan seriukon maya pisau kedungan miampai rakan strategik mantad Guangxi, China. Kehampitna mengilau tatana mandit kesudong manpai magato sebagai tadan ekonomi. Pisau kedungan dila mengukap kesiwatan kumad magigion kampung montok kehampit ida pemutanaman maya penginsamakan. Pemutanaman kontrak miampai magigion mantudukai mananom om memagampi tetanaman rusak. Minabaros yaw dilo ida babayan kapatahakan purujik karaja memengawalai tanarumurut om lansaran kakadayan kemabung tenam. Sabah Electric City om PDRM Contingent Sabah Papagirat piso kadungan id suang papaingkawas Kapurimanan katingaligan latirik lalabino idet tanga puro pulis dit papapanaw karaja. Ninggi saman dila pinagirot mayad ababayan taklimat kesedaran, keselamatan berkaitan elektrik id longkod tupis pulis kontingen Sabah. Kapailan maya pointu ka amid suang pirumutan dilo tinanud talunhatus puro pulis. Wukun hal dit pinagi peperasan na po nga mangilo kaligaganan latirik, kaligaganan akaran, omlang pangilagan ontok papapanaw karaja. Kapailan pinalambus di mangungulod wanan kopisan kalidasan katingaligan, ang kuyunan pasarili Sabah Electric City Dayang Farhana Muhammad Nor. Kapagulo delegasi Sabah Electric City binayoon di Boyon Tupiser Executive Daw Dato Insinyur Muhammad Yakov Jaapar pinaparo nagi katumbuluyan tapantang kumadi pasurujaya pulis Sabah Dato Jauti Dikun. Piso kadungan nila na pangamontok manakadung ningisaman papain gayo pinsingubasan katingaligan latirik itanga agency kaparintan om community.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Isa premis kakamot edinanda ida suang pemerisan dit pinagirot ida kayunon kakadayan tawaw ontok dit akonihab. Pemerisan pinapanaw da santinimungan tupiser pagirot kuasa KPDN RAN Tawaw. Penerukan kumad memadagang premis di lono kakito babarang dit pinakito montok pemadagangan amu pinatanud tanda gatang tunoy irad dit pinatatap. Dudu magang premis di lono ilan minamonsoy kasalan ida siriba akta kawalan harga om anti pencatutan 2000 hopodomiso. Damot di lo KPDN RAN Tawaw pinapanaw pemerisan kumad stesen tumaw id poserili Tawaw. Mantad hasil pemerisan noko kita stesen tumaw pinaposedia peti embuk log ketumbuluyan KPDN. KPDN Tawaw pinapoylo pamagantangan pati lombuson man poing kawaso montok manantu ponon sunudan kauturan o momogompi kegunon momoguno. Montok paparo ekosistem penginsadan dit lebih ogirot am kotilombus Sabah Fish Marketing Sendirian Berhad Safma. Aparagat menginsama komuniti menginsada montok mamarati. Kepututan kopio montok papagirot ekosistem pemerunan penginsadan Sabah. Mengungulud Tagayo Burhana Ja'far Minaboros hinggi saman papaburu pemerunan menginsada akan kenapa montok nohal pemadagangan hasil rahat temudno nga apatut nagi magontong piramutan pemerunan kampay no kususukupan om kakamot ditman guno domongin sada. Minaboros yaw dilo katalib minongoy ontong premis mamadagang kakamot mangin sada id jalan pasar Tawaw. Minaboros di Burhan Tawaw kiharo kamilan Tagayo id suang sektor mangin sada. Montok dilo, ninggi saman papagirot pemerunan dilo da apatut man pagiroto. Maya piso kudungan, magisusway bagian. Ida pumapusan suguta kukagu ititulo dot kabar-kabar. Mahasiswa papatilombus ke pemerunan pogun tumanod karotion ME 6.3. Sabah mananwalay pagititimungan ICAAPD. Ingka ka na kabarot pagun nulo di Sharon Raymond, mantad section Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani.

Ko kapisanangan na totoong kapisanangan makinang okagu dito ka sa limbahan na toko antok at tuwang tarot kaapat kaysa datulan na toko hapa dito taon doon na ribu at doon na pada manam yata pina ikaw ijaswang toko na aditi tulan na toko hapa antok aditi taon doon na ribu doon na pada manam yata pina ikaw at umbayan ako itain sanan dat kaya nun hiti idapagun na toko kataguang diti rasam tasapo untuk adit minsa sedap di bayno yang temen ko ay sesuai kalansanan kumayan dot tamangay toko at katingaligan mantok dot atingalig toko kasasayi hamba dot tinaylan untuk datimpuriti nga pipiro kinayunan kumayan dot nantakan dot aluyud bah mantok dot manimpun iti kasalimbahan toko sinding manta di hari kunjan ido si Sutanan Mantadi Nelson KBET Sumandak Rumandawi kanaw kinang hatakaw.

Microsleep taika konserap teruhai taika katutak napa nga isa kantakan selinaid pipira saat gisom talun hapat saat ham kawayawaya ditih kapungunsob dat aw kanur memeriman dat dariang taika aw kapuriman dat teruhai sakira kataguang kan megal ditih lelebih na serapa panau dat kereta lelebih pa kapia papahampi jentera di tangga gaya ngalumus lemusan dat memansin isa lang dat managak sedap tu Microsleep taika konserap teruhai napa nga kaligagan om konsub kantakan dit aw senang montok datan sendiri om nage tulun suai.

0: Karalanan katingaligan loterik pagulod ang takanliw. Pagulod mo dali, tutuban palay di it panikidan at tagayo it papan kapatikidan. Tantuan, dot iri na po ito in sanan suwis nga natutuban om sakaton ipalam ginaris kakamot loterik mantad soke. Pondalion it kakamot ngawid loterik it kayanon dit akaas. Harawalay dit pinasangan do suswangon pagar loterik tiko solar panel. Paswayon itadon na panikidan loterik dilo pagulod dot mundali. Karalanan katingaligan loterik masad antakan liud. Kada kotopis dit kakamot loterik teko cable loterik dit na korondom id uwaig liud. Instado na mantad kumau teko sumalag dat uwaig ikoyonon dit poin somok miampaid wayar loterik. Nung mingkas ginayad uwaig om kadimpot dit wayar kikaran nga milahilo dat kakaran tulun dit poin sosok dat uwaig. Instado na mantad mulok koinon kiwaig dit poindaros dat wayar loterik di naputut teko it naratu itana teko idwaig. Kadain sa makay teko pawaliho wayar loterik dit naputut teko tarigid loterik dit natipo. Paruputo kumad bagyan kikuasa do tasisikap o sakira nung kakito karat wayar loterik dit naputut tarigid loterik dit natipo teko nung antakan tapoy id pinamutan utility. Karalanan katingaligan loterik sarad onanos liyo. Pauhatan kumad bagyan utility montok mangilad ning kakoton kapuaputan panikidan loterik no kakal au nakaput o panikidan loterik. Tontuon dat irina po iswis tagayo idpapan kapatikidan nga tutuban pagulod mamorusi kakamot loterik teka wayar ngawi idwalay montok mangalad akaran sara itbagyan utility papuaput kawagud panikidan. Tontuon no dat irina po ikakamot loterik nga patuhon papagulo teka parisaon sonongon teka tisan papagulo datulun dit kero toilan tan 2,000 gunon teka aw.
1: Ito mga kabilan haki guna lalabi po antok dat timpo dat haradati antakan dat itikamayan dat luyud antok dat timpo dit kita binekaw. Amnunuhit labi kiguna ta pinaikaw kumado kayo ida pangyon dati ida kayo na dit aduya dot aluyudan nga yah kumayon dot rumamot bagyan dot akikwasa nung antakan dot kaligaganan kita pinaikaw ara dati kinayonon dit antaban amo mila wayaan antok dati impuriti naluyudan nga mila rumamot diti bagian dat aki kuasa mantok dat makianu dat panghupan. Tapi naikaw iti kapailan nagata antok tadaw dat aswa batadaw dat ako limo kadua hatulan dat kohapod diti taon 2026 iti gatang nasusugata siyam ringgit apat na hapod asen sa kilogram. Gatang nasusugata siyam ringgit apat na hapod asen sa kilogram. Iti gatang katakapingan na unaw ho bagradat ako iso 5 ringgit 6.6 sen sa kilogram. Gatang katakapingan na unaw ho agredat ako iso 5 ringgit 6.6 sen sa kilogram. Amiti katangata kapingan aw nauho bagradot kadua 4 ringgit 3.6 sen sa kilogram. Amiti katangata kapingan gradot kadua montok dit amu nauho 4 ringgit 3.6 sen sa kilogram. Katangata kantalan gradot kaiso 5 ringgit 3.6 sen sa kilogram. Katangata kantalan gradot kaiso 5 ringgit 3.6 sen sa kilogram. Amiti katangata kantalan gradot kadua 4 ringgit 4.6 sen ada se kilogram. Kata-kata kantalan gradat kedua 4 ringgit 4.6 sen se kilogram. Amiti kata-kata sikarap seringgit 3.6 sen se kilogram. Kata-kata sikarap seringgit 3.6 sen se kilogram. Ya tapi nika wilo negatang negata mantong tada dot suap binalabus mantad ketinanan pemerunan kata-kata sabah teka iti LIGS. Ya tapi nika wuh pada mata luminit pagulo lumang toko may jam dot ako madua maka pagulo dilo iti sining pamalis mantad di idwad tundoy iti tampos yo boros malahing.

Kada kondos.moy pinkaaw.liyot. Waig dit alabaw kapangintana.aw takaw kailot kawayad saralam id etana taika kaligiganan dit kaya nandiri kuhara dati tongkurun dat waig. Arus latirik nga lo bidasonong dat lumuyung idwaig dat liyod dit naramasan dat magisusway at bahan kimia. Liyod, nadalaan karamos tukiharo ang magisusway rinomos, tayam, hom maningot dit narulun dat liyod. Kamahal diti, kapunatana dat hakod nu mandiolo sa poo teko kapata. Intang-intang at anak di kayo, kadapulagos sa yolo dat may pingkaaw dat liyod.

Kementerian Sampagun KDN pensedia meneguang kantakan liud ginaris kasampuro katingaligan at amangan. Apat lang agayo guna mentok katingaligan. Paiso, kailan kapasarahan. Mangilag kapailan tatapot mantan bogyan kikwasa id kayanan dit abing liudan. Umadwa, sumudiat mundaliw. Pasadyaan mantan tangutubat ang dokumen. Kopisan menuna kadong Malaysia pensedia id longkod bodrihan damot PPS kotolu alayan karatan kada seberung dokliut asa tagayo kopisan immigration Malaysia pensedia kumaraja montok popondaliu kaapat tutuban Swiss tutuban en sarang Swiss literik montok magalain akaron kontingaligan masam meliut tenggungan tayin sanang.

untuk meliud. Kada pamain-main teko sembaborong dan meliud. Pakai peninggalan tinan jacket ketinggalan nung harada masad operasi pepaudaliu tulun naliudan sikapan nung masuai telidang nung semina barong kanat liud wogan longon terima manamong kabarusian tinan kada pamagunat uai liud pamarusian tinan kakamot teko ta kanon terima mamaguna uai telidang teko uai git butul mentok inuman komog ta kanan kakamot tinan teri matlanan longkot pondolihan wait out tinongan dot tegonok tikus mamaguna poningalik tinan masong mangilanan walay pasarili sarat katali bat liyod sikapan na may pakiubat ng sagitan na isto ang timpun na minapat kadaw sarat katali karaja mangitanan walay.

Nung kayananu asarud aliyudan, asanang dat pasadyan at isa kantong tarawaraw, itmila manguhup dika patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanang ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig it magisusway o kawayawayaan. Kedua, wisel, sebagai dat pamisunod sera makianu ke penghupan. Ketelu, dokumen tengah pansel, painsuang na kad kentutunan, pasport am kad ke pengubatan. Kapat, waing, sekurikuri sambutul mantak kegunaan tarawaraw. Kelima, telepon am powerbank, mantak magantap aputut piramutan. Keenam, tusin tunoy, apansal lalabid serad aw milagunaan na sistem elektronik. Keturu, selait am betire, mantap kegunaan serad atuang tega putut at latire. Kawalu, kit tarawaraw, tubat am kakamat pamarisintinan. Kesiam, takanan dit alait taraag, sebagai takanan damat karikot penguhupan. Am kohapod, radio, mantap magano panansunudan kawawago. Kantung tarawaraw diti akon ke pangindarasi nga montok lang montong-ontok. Masadya kantung tarawaraw am pawilihan it kayanan dit asonong magano. Kantung tarawaraw liud au kiguna kakitanan nga serad madliud kasandihan kapiyog ginawa.

Ya, tapi nak jam ko po dah talo na pada miso minit ada tatuang antok dah tiba nanti tiga kali tak apa id suang dah apa bayan apa perang sining-sining dah tuwagu miti kepailan nah tapi nak kau hak pagulo orang otak kau iti sining dah tuwagu sumusut diti iti kepailan karet iti penganjuran convention integrity tadbir urus anti rasuah kita 2002 pada menam man poro antok onam koturu dah tulan dah kau apa diti tahun 2002 pada menam id SICC Kota Kinabalu yah iti kita tika convention integrity tadbir urus dan anti rasuah yah man boy magana convention iti tapi naiko di yang amat berhormat Bayan Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Patut naiko sinding wagu sumusuh tadi ti isa sinding ngaman tadi Alice pinampatan di Moren Alayas Ren sekariti meto benda kau insan po kumada kayu di manupo dati sinding id boros dato kau nung milo-milo nga sampipio da kayu boros id boros dato kau kito pinay kau nung milo-milo nga asyam na pada 500 na po nga id suang boros dato kau mantok dat mama gampi diti boros dato kau. Pada benda kau sinding manta di Alice diti pinintutunan dat piupusan.

Microsleep teka konserap teruhai, teka katutak napa nga isa kantakan selinaid pipira saat gisom talun hapat saat ham kawayawaya ditih kapungunsob dat aw kanur memeriman dat dariang teka aw kapuriman dat teruhai. Sakira kataguang kan megal ditih lelebih na sera papanaw dat kereta, lelebih pa kapia papahampi jentera di tangga gaya nga lumuslemusan dat memansin isa lang dat managak sedap tu Microsleep teka konserap teruhai napa nga kalik gagan om konsub kantakan dit aw senang montok datan sendiri om nage tulun suai.

Pimpan Sinurambi dit entutunan lagi Tambunan Viewpoint Pensum Pakit Kampung Dalungan Tambunan isa pakawago kayo ng tutambulian it Sabah. Wakida tulut kada Zanderson pinili sebagai kawawan saya pengimpan diti wina saya kikinawas terluloting om wina saya mantar bosi om kiwatik poring it kentutunan watas tambunan. Nyampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi papa kita kelumisan watas tambunan nulu kinabalu penung kesaban teka masad senang kau yang ayat tawan kelumisan tarau tumenab om tayub tengus mantan banjaran krokot.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2035 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya kain tutunan kaparegisteron, tumanod kasagaon ginawo, montok kaswangon, kuma daraja kaiso.

Kada au memoduli ke ligaganan luyut, tentu no do kasasai ke opoduli. Karait ko ngayad tawan om rontop waik. Insedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Serohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Piso kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantad kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah. Koilo kenangku, mamanau gakud miti lembus kanu papagaras tundundu am kepengkuri keligaganan turwol kardiovaskula. Kepenghub ilo papalemus raha mengingkuri ronto bekinawas raha am manamong rontop kolesterol.

Kada au memoduli keligaganan luyun, tentu no do kasasai ko opoduli. Karait ko ngayad tawan om rontop waing. Insa dua tanganak mantad kayanan luyun, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Piso kedungan dit ogirot, nyampai tokou mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

Atang kangao kumaraja, kada pogi som olihuan manamong kalidasan. Nung alain pirikaw, mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang. Kada liway manginom waig dit kabagal, mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanon dit olidas. Undorong o matuturuhay mantad screen computer. Montong osodu, montok mangingkuri kau diponon mato. Nunuhit lebih kiguno, uludo kasasokon pamusarahan to susuno. Umuhobo, mendorong taruhay, om gumulit kumaraja miampad lebih oporokis. Tinan olidas, pamusarahan oporokis, karaja nga lebih produktif.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit kompetensi digital ang kotoronongon. Manikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikamilan sosio emosi om physical dit osono. Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kuwayo-wayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoro katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Intimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat intimpud 4 minit. Hantakan diti keligagan tomod, lelabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, melongko dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, pagulus meliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Yogini Pulan Strategik Boy Mawar Ondot Namalit Pulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035 dan tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu no matang mayara popoligan na pempatikan moira tahun 1 rata segan kalamang.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekan de operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru raliut siramun Sabah rayu semalungan, monsoi am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rekan de keselamatan, maguyu rengangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakin yang nalingapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025 Ratemano merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Itu nak kayak nyo papasingkatan katutunan pangindakuan raru-rahu pahayaman rarahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ranilai kurikulum maya rapringkat.

Aka pandai kaki. Daerah Tuaran, rondo intara daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nesuangan ulun dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda nesau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intara kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi nesau kraintok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu dua basandong, ondo rawahu lina tutunan yak nu nesuangan rahitu, raino nesauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalem am lusar nu pamahunan.

puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-888-425-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 024-800-325.

Sengyan nopo momohi tokou kegaganapan, tantu okita tokou dekiva painsuat do guna sebelum, om baik sebelum. Na koyoko nangku, dudu vodino nopo na disuvai guno om tuduvan. Guna sebelum, use by or before. Guna sebelum, use by or before. Tadau guna sebelum, kilaki tadau tauvi do teiseiso produk dino. Do omohing akanon. Ombak o produk titi, om au na di miho akanon, katahim tadao no komoy, om mositi patamon. Produk ngawi dino, miagata kanon i osikap ombak. Om au apatut po pion hide, miaga daging, susu, kek, luti, tontahu om susu vai po. Baik sebelum, best before, nopo. Nah, vinasi produk pintantu i miho po akanon kisem oikot tadaw i nokosua. Kakal akan o produk iti nung aiso posimbanon votik, loso om vongi katahib tadaw nokomoy. Ingkuo po na produk iti au no di kawasa pobohizon katahib tadaw nokomoy. Sebagi po gitanan takanon pinsuang tin. Danino, momo guno taba om omohi

0: Kopi Vosian, Tabi Malaysia Madani. Baino kinongon ide Ziti Abal, mantad Saba VFM, pohambusonku Izo Elis Marius. Kapaguhuna po nga tuhud abal. Mungi ngina bos, papatihambus kapamuanan pagun tumanud kapamulatian ME onam nga padam tahu. Sabah mononampuan piti mungakan ICAAPD. Baino kinongon ide Ziti Abal, poing ganop. Kiguno o makikinobos, kiguno o magiginobos do mamalati susuzan kinapunoidangan Malaysia om pidondian Malaysia o padom si Zam onam nga padom tahu teko ME onam nga padom tahu moy dokanu papatihombus kapamuanan pogun om nagi mangumahig kapatutan Saba om Sarawak. Nabos di Kumdubo Zone Montili Sabah Datu Iwan Benedict sinakagon tamuhok tumungkus tanggungan manguhan ahal kogompit ME onam nga padom tahu ikakal doy pilundingan piyahatan kapalintan pisampuvan miampay kapalintan Sabah om Sarawak. Isuda panogi Montili katundan kapamawanan kapangindapuanan om padsakazan Sabah minabos sinakagon tamuhok tumungkus tanggungan manguhan ahal kogompit ME onam nga padom tahu ikakal doy pilundingan piyahatan kapalintan pisampuvan miampay kapalintan Sabah om Sarawak. Kadisido, makikinobos do baino kavasa mamung day pamihian sabagi mangungundi om kavasa sumivat dumadi makipihi so pamah naganap kotulan kapakyanuan di pinatantu. Pinobos si Doity diontok na dadi pu panel simposium mahasiswa Bonio Aspirasi ME onam ngapadom tahu id University Technical Malaysia Melaka. Ababazan nazu do kaisan makikinobos tanak Sabah om Sarawak diho pinatimpun di Kumduvo Montili Science Teknologi om Inovasi Datu Dr. Muhammad Yusuf Abdal. Sabah dumadi menonompuan pitimungakan sempamagunan ke opadam Vahu ASEAN Academy of Preventive Dentistry ICAAPD duwang ibu duwang padam anom. Babazan papagompit hobi duwang apod bobos matat apodam sizam pamagunan diho ovokon hang papavakas panahaban o pertamangan kohidasan konipanan. Nabos di Montili katundan konduan kohidasan ng kapagkangan tuhun Datu Julita Majungki kohidasan kabang kiguno intangan sabagi sombogizan matat ababazan kohidasan ginumuan om katundan sosyal. Pagtamangan ko ni Panan o kon ko kapungusapan clinical nopo nga papagompit balajalan ko hidasan, katunudan kaposizon o hidas, kauhanan kuma kotinanan om nagi kagampitan tupulokis tuhun magigizon. Pinabos si Daiti kapiyondot ICAAPD duvangay bu duvang panamonom id kota kinabalu. Pason di sido, pinahambos di panakaday Montili do sido, Datu Rina Jainal. Pinabasan nogi dad piti mga kandiho o ahal pertamangan konipanan tuhun nungohoing panahaban mazaid sikul om nogi hang papatingkod kanangan monigup om pamagunan VEP. Panuydangan hamin tanaw murut om lansaran id kakadazan kamabong tenom kano papoing kavas kapamagampizan kaubasanan om tungkusan. Om nagi, mangukab kasivatan kavavago, dad katundan ekonomi tuhun magigizon, maza pananaman tusap kaubasanan teko herba. Nabos di Montili katundan habus kakadazan Sabah, isida ponogi adun kamabong, Datu Rubin Balang, kasivatan pananaman tusap kaubasanan herba, diho, maso na papanaon, maza pisakadazan miampay kaluang pointantu, maza guang si pagun sina. Kampai mangintutun tanom ikasudong do pabuon sabagi ontononon ekonomi. Pisakadazan diho mangukab panogi kasivatan kumatuhun magigizon kampung do mumpazat dad pamutanaman maza koin samakan pamutanaman kontrek miampay pointahangon kumatuhun magigizon o kalahalahano pananaman om nagi pagtamangan herba. Pinabos si Daiti dada babazan kapatakan project kalaja ngavi mumango hamin tanaw murut om lansaran kakadazan kamabong tenem. Sabah Electric City om PDRM Contingent Sabah papawakas pisak adazan papoing kavas kopyumanan ko mahigan lotilik habi na mantok pu nga vi pulis ipapapanaw kalaja idgana hang diti papanaon maza babazan ponon sunudan kopyumanan ko mahigan ko gampit lotilik idhongkod upis pulis Contingent Sabah ponon sunudan imitubong mazahazagan diho namung dotahungatus pu pulis. Vokon tuhu pinipasan na po nga pangintutunan kahiganan lotilik, kahiganan oy man daway lotilik om nagihang panahaban doontok papapanaw kalaja. Panansudunan diho, pinahambus di Monijol totua kaupisan kahidasan kung mahigan om kinoizunan posoyi Sabah Electric City Dayang Farhana Muhammad Nor. Paghuy di no, tinimungan Sabah Electric City, binuan di mahoingan upisal executive diho, Datu Insinyur Muhammad Yakub Jafar, tuminambuhoy kapantangan kuma di guluan pulis Sabah, Datu Jauteh Dikun. Pisakadazan diho na po nga montok manakadung hang monginghab. Kotonudan kumuhigan lotilik day tatanga ijan kapalintan om tuhun mogigizon.
1: Kakal ko po, makinangaw abal ipagun.
0: Abal na pariti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM ko sa himbaan bos kadazan. Iso kaday kakamot nontok compound dan pamolisan i pinapanaw idpasoyhi kinaisunan kakadazan tawaw diantok ko tahungapod vuhan ko si Zam. Pamalisan din no, pinapanaw do iso tinimungan upisol papabakas kuasa KPDN Lan Tawaw. Ponezukan kuma mangingida po kaday no kamoy, noihan do kakamot ipinakito montok pabohizon au nadakatan tanda hogo miyaga di pinonuan. Mangingida po kadaw no kamoy, noihan do pinapapanaw kahasan idsibo akta pagtamangan hogo om anti-pencatutan duvongay bu apadom si Zam. Namatiho KPDN Lan Tawaw pinapanaw nagi pamalisan kuma stisin tumaw idpasoyhi tawaw. Asil pamalisan noihan do stisin tumaw diho papatonda kaban om buk paswatan kotambahuzan KPDN. Pinapoyho do KPDN Tawaw do papoyin kavas pinapoyho o KPDN Tawaw do poing kavason o kapoambian montok papatanto katundan undang-undang om nagi mangumohig kaunalan mamamaguno. Muzo doid kapanuidangan ekosistem panginsadaan ihobi vinakas. Sabah Fish Marketing Sinduran Berhad Safma opulokis min somok do manginginsada montok mamalati pokyonwon toto tapot doid kapabakasan ekosistem pamaunan panginsadaan Sabah. Nabos di Monijol Tagazo diho Burhan Japar hang manunda pamaunan panginsadaan au apatut do munay na nopo ahal kapabahizan asil dat. Nga kiguno intangan toinsanan pionitan pamaunan kampay kauhanan om kaumatan igunon do manginginsada. Pinubos si Dayti di kahapas kuminakap dahi kaday papabohi kakamot panginsadaan idlahan pasal tawaw. Nabos bago di Burhan, tawaw kiva kasibatan tagazo dahi bogizan panginsadaan. Mantadiho, hang papabakas pamonan no kamoy apatut na papanaon maza pisakadazan magisusuvay bogizan. Potihang buson do Sikul Sport Malaysia Sabah SSMS do papoing kavas ning kakoton dino sebagi hongkod kahantazan sport pagun. Na boss di kumaduwa patunod bogizan paghudan Sikul bogizan paghudan Sikul sa sangangat daw kamuntilian Malaysia datin Zuraini Abu Hasan kinahantazan monininintogu susumikul SSMS pinapakito katundan imiadang dead spot balajalan om vinakastinan dead gaganaan spot monininintogu susumikul SSMS pinapaswat komungan id nazatan sumpamagunan kampay no id Australia Jipun, Korea, om Jakarta, po ompus, duvong oibu, duvong padam onom. Nangazan id galanggang mamanaw, mipahud miampay kahantazan balajalan, moninintogo susumikul, miampay pinapasuat grade miantay sikul, apat titik himong padam duvo, montok SPM, duvong oibu, duvong padam himo. namot atus piatus susumikul Pra University SSMS kosudong mengaput penginabasan kumaid sinikulan balajalan takavas. Kanta zandiho papawakas pemusavan SSMS maza bos slogan SSMS School for Future Olympian. Pinubawas si Datin Zuraini iti diontok pinapatimpun apresiasi kahantazan SSMS duvongaybu duvongpudomhimo id kota Kinabalu. Kalamazan spot piahatan wilayah Teko Kinoizunan Pesawi dobaino gumuhi papaswat susuzan miampai ke ponjulan mahik Pesawi ko apadom tahu tumimpun ko tahu gisom ko enam Wuhan ko apad iti. Kapamasi wagu ino kaubasanan spot inadadi impon toponsol montok papiso pakakalaja iyasan Sabah matad magisusuvay Kinoizunan. Kuang habih mga tustuhun matad onom Kinoizunan iyasan Sabah domamung dan magisusuvay babazan spot. Vokon spot dahid piboyan na po nga futsal, badminton, bull tapapon, petang, pingpong, dat, pickleball om kerom. Ipatunod di Yayasan Sabah Datuk Sri Dr. Gulam Haidar Khan Bahadar bisa sama papatimpun Pesawi ko apadom tahu diti untuk kaduwa Wuhan ko apad id gelanggang vahu kompleks spot Tun Adnan. Kepunjulan mahik kalamazan kamoy ako nopo mintong papakinam kavakasan om kahigkangan tinan nga papavakas pionitan pivosian om nagi sunduvan kalaja songintimungan dumapas Kinoizunan. It pampusan kinangos wikituhud abal. Mukikinobos papatihombus kapamuanan pagun tumanod kapamulatian ME onam nga padam tahu. Sabah mononimpun. Sabah mononimpuan pitimungakan ICAAPD. Ingkang iti abal mantad Sabah VFM. Abang laparitingan nuhud di Sharon Raymond mantad Bogizan berita iwal semasa om pinadahin di Juliana Andreas itbos kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Vosian.